sida agi nyembah mayuh macam petarong tu makbuah balau sida urajudah mainyak klia muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yampu ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja one god. Jadi bab penyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar urajudah pasal yau ti Trinity laban ngai nyarut ke penemu ngau pengharap sida. Pengawak ti Arab sudah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat basida urajudah kliak. Nyalai enti sida nya belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu tako Trinity tentu sida carut penemu. Leka jakut Trinity tu digagak sudah dikenak bala tuai Christian kliak lebuah sedak berengkah berunding tak nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta moga netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi main sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri bab nyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia dan siku aja tang dalam ia siku aja ia megak tiga laban Allah apai megak petara lalu Allah anak tau ke Tuhan Jesus megap petara lalu Roh Kudus megap petara sedak tiga sama petara dan sedak sama dalam gerempung tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja one Godhead kura putih tak menjadi nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu kena terang ke aku itu mar launda udah sagam anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal tu nang balat dalam serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau siliak toko cukup aku mpu panda oleh nyagam ngau siliak ni jalalah talau tu tau Trinity toko tiga dalam satu tang tajak pihak aku harap kalau talau tu nang Trinity laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita hai serta mega ditetap kepada tuai eklesia klia hari mula ya klia Allah Ta'ala sepiaku ndak mega guna ke kita merti ngau silia pasal Trinity itu ia muti kok ke kita ngelala serta nerima perkara tu ngau pengharap ianya Allah Ta'ala tu ndang tiga dalam satu apai anak ngaro kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepala murid ya. Lebih yang bertemu penghabis yang bala murid yang sepedau yang pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi, sidak bertemu dengan Tuhan Jesus bawa siti munggu di Galili. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari Jawa bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuhan Jesus tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ya ndak harap ke Jesus tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas lama agi ribala bukai Arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru hari mati medak sekedak bala murid agi kakang Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak Jesus netap ke hati bala murid ya
Lalu yang raja tu ngau tiga iti jalai. Ketrubah Jesus netap kata sida, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di syurga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di syurga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalah tala ngake Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus, ndang bisi kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai yang ke semua bangsa orang di sebarang nur serta ngajar orang nyadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kuda ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Jesus mega ngasuh sida murid ya baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyala menjadi kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi kita bukan mesti ngemasuk kurang menjadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar ti cukup. Awak kesida uliah menjadi murid Tuhan Jesus. Tugas ti ngajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh nyari murid Tuhan Jesus ti menuku. Pia megok tiajar kena beri salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak nge penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya. Belama-lama. Jesus tinyebut tu ndang kejang ya tidak pulai ke seregok. Lalu bako kedekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus tinyak ya dekat bisi ngau sidak selalu. Belama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepada datemu serta dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah talo tip madu berkuasa tindam meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity tiba mulia tindam ruan lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say kami nyembah Allah talo taro siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengait pengharapnya lalu itu kami berari di semua penusah oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus danglah talau siku wajah dia tahu ledatai ke belama-lama ya amin nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam
Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningong. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pukul 8.30 tahun lagi dia kita ada sama gelanggar Pastor Raymond Goliang ba tungkat semangat lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: kadang gawai kita keliak ngawai keliak tu nyatari macam
1: kalau ada macam kan suah mak aku tanya orang dah tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliak dia itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu age are are tahu are orang pun kal kawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita de tunya berbuat ke nak ana masa jam gagak siti are indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai di rumpu araban bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mula tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang nguan menua. Oh ha nama

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang di tagak kena merangsang pengawak kita ngambil ke kita keriang serta tegak. Lalu lebuah kita tetemu kau titik benar kita berpeluang buliah penglepas ti diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas merja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerinduk ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Kau itu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus kau Tuhan semina aku ajak ti tahu dikenangi kenuan kati kau Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bawa ayat 14 ketegal pengudus aku tindak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngiduk ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluai Aaron laban seluai nak Arab kaku nak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidak nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tidak betul utai tidak mana kita patut nangi ke Tuhan ku Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah ditu Tuhan madah ke pengudus yo laban ku Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti indang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kitai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah. Nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke Yosiku aja. Tuhan meda ati mensio. Bebatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuk ke pangan aku tidak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia tidak mulai makai ngau aku. Udah mengkok mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah ke rundiang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuk ke panganti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelabannya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita mengkau pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelala orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita ya. Lebih lagi mengamin si ocak puah rame sari dua tu nak kau malat pengrame degagok mensio laban ngai nak betitiah pangan diri laban ti nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawa orang manyuah. Lalu anak takut kau taiti dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya daur nangis keng kerambak takut keng kerambak. Takut kebelantu. Ingat kau aku Tuhan ti pemadu kuasa ti indang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal pengudus aku ti indah uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak. Dia dekat nyintak. Nilai buat ayat 15, madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sintak panjua. Nilai nama penyadi, dia orang kena sintak panjua. Dia ada orang mata, dia ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku Isaya 30 ayat 1b, sidak tinitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kok pemayuh dosa sidak yo nyalai menyadi dia tu ibu orang rame orang nada berdagang ngerja utai nitiah ke penkak derimpu nitiah ke penkak orang mayuh oh tu kau dah dikerandau ke nyalai menyadi berjimat. Berimat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh jakut Tuhan dituju ke ngagai kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Uda Bihapya.
1: Ya, menyanyikan lagu dari Filbert, Roxy, Bugu Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Gawati, Tigaga, Kita Ngintu, Pengerami, Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, Uda tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus, Hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita ngau lagu Ari Joni Aman, Berpadu Nyawa, Bugu Langgau, Angela Latajua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu, Ari aku Nancy Tambun, beri selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, nguan menua, oh ha, selamat hari gawai.

0: kaman adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, yanya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Nau Meri.
3: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan, jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri, jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena sediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto 3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, penombor pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisik jati diri ti tegap bisik ngulut pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang ke hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen dan ke hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyikap pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul ya? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul ya? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24 hari

0: program Siti ke tahu nari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku penguang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 paling lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program sebari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tahunya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar Ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kuda tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malum balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuna kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita ketahu tu jadi kena pengujung kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tak ubah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.
3: Saya terima kasih lalu kami

0: kita tengin tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri nyelia ke diri dia lebuh di jalan aluannya kuarap kita nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita nya triba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ipsi sebenarnya beniang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk jaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak dia ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Sri Amai.

Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau.

0: 2026. Selamat pagi, selamat hari gawai nuju peninga YFM nak ngira bak dini indur kita diau jam keria tu sekali kenyak tadi dalam perjalanan mulai ke diri ke menua benung di rantu jalai jam keria tu tak ke benung di rumah kini bebelah ke memakai ke dekat dinah dikenakan nyambut malam antar gawai ke tengah malam tu lagi nah. Sis kedatnya tadi benung gawak jam kedai tu tajak pun orang bukai benung kiru di dapur bertetak ke daging manu babi piam kat melap makai tamsis kedap ni kita itu tadi benung jalai ke pengawak ke lebih ki raban trabai menua kita raban penglikun kita piam kat sidak ke gawak shift ya tik ndak tau ndak berjalan ke pengawak sidak sepemanjai musim pengerami tu nyengkam sidak ti raban ti tak ke raban penerit adat di menua tu ya ti nentu ke undang-undang piamga atur semampai di berjalan ke ke pagi tu peningan kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 12:30 hari itu lagi. Terima kasih ke pengasih mengerinduk kita ke nak nombor padu nak nombor lejuk kemudian ke YFM boleh sejalan kita peningan 24 jam sehari nak ngira bat ini indur kita diau jam kedai tu sekali ke di Menua Sarawak itu di Semenanjung Malaysia di Sabah tak ke di Menua Ribai kini menung gawak tasiak kini bat tasiak jam kedai tu. Tidak ke gawak belelang di menua orang tentu ya berasai sinu hati nah kelebih tidak kena oleh mulai diri ke menua rambau penggerami gawai dayak ke tahun tu seminak sampai ya jak ke di kirum ngagai orang kedik sayau di menua kelebih ki bela pindai diri menyadi sendiri sekaban di menua ya. Jadi yang ini rau kita ke nak boleh mulai ke diri ke menua maya pengerami gawai ke tahun tu pukul 11 pagi tu lagi aku dekat muka harus telefon kita ke dekat berpesan gawai ya nuju orang di menua nuju orang ke sayau ya. Tajapan tubuh nak bergulai dengan sidak ya tang hati kita ya aku nemu hati kita semampai begulai ngau sidak ya bertengap bermuak kape indai pemga orang ketik sayau na. Oke okay, terima kasih si kau dah boleh sejalan kita pinga bawa penggerak pagi. Nyak tim ke tinggal lo berserimbai ngau sepemanjai pengerami gawai dayak ke tahun tu kena nentu ke operation bak konti YFM semampai di pecalai ke ngau mujur nadai penanggul pengawak tetap diterus ke ngau hati ti lantang serta gagal. Anak Irau peningat kita ke gawat shift nak boleh mulai diri ke menua. Kami bisa bulan kita na. Okey, kenang gaya hari kami Pak Bandar Kucing muak ke pagi tak peningat puji Tuhan gaya hari kami cukup mana hari minggu tu harap ke Tuhan terus merik kita gaya hari tik mana nak terlalu angat kak oh, kelebih ki maya gawai kerkali itu kita ngambil ke kita yang tadi ulian terima penatai kaban belayan bala temuai berserimbai dengan pengerami gawai dayak ke tahun tu nah.
1: Isi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta ulian mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Apuah. Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Our project Abah Sai at MBBI need to explain when the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, ngirup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that ngirup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, umpai berlaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya age, berdagang, boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaga iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasa rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji duan nyepik kasa kemilik aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang tak nyebut nirup, nanti yang hirup, orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, mai orang hirup. Jadi, tua tu, lebuah orang ke hirup, demik orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu, sangainya muji tua. Tua tu, dia tanak bala orang ke kumang, dia panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya, gak korang batal jauh. Ya, biar baru jadi tua. Jadi kita akan ngirup tua kuyanya, bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua, tahu jadi biar kita ke bujang, tahu boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isi pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.
4: Aku Cikgu Tumbau anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
5: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat lebuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
6: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ketutai gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
7: Selamat hari gawai, nuju bala kitai.

0: Ia menewah dengan lagu yang berimba berimbai maya gawai.
1: Isi. Nai, amat telah join aku berjalan. Namun terbangat di perumban ke atau ah? Isi, kini kedai tu tadi, namun terbangat di perumban kedai. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
2: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
1: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawak deh nya. Tu, aku kemadah kedai, Min. Namun deh, Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
2: Hah? Min? Amat nak kami ya? Okey, seringnya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
1: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agak rumah ya. Nya penuh sudah luri nyong ke barang ya.
2: Bah, nanti kenyak, Mel. Aku kau mau beli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min ya. Arah, Mel, nggak aku mau dapat kedainya, Mel?
1: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin sih? Anak ngayah ke duit di sih. Lagi panjai bulan tu.
2: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih kirimin. Bah, aram Mel. Aram.
1: Apa induk tu? Sebut ke barang. Sikit lu beruman ke mele. Anu gai lu? Ku kan ambil biak ku nya dulu. Tadi, mai dah mayu pengawak. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
3: Ish. Anang bakenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.
4: Aku Edman Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
4: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

Eh, hanya tadi pesan gawai hari bala DJ YFM Iban ya, ke pagi tau. Jadi atau berkawal ngau counter upis immigration bak palan UTC di Kuching di Tok Peninga, kalai counter upis immigration bak palan transformation mengeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mensia mayu yang nyak berengkah hari sari tau 31 hari bulan 5 2026. Nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026. Kalai Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sidak madah ke pengok nutupnya berin dia intu hari besai berserimbai ngari wesak yang nyak sari tu hari gawai daya ngawari pengada yang di Pertuan Agong. Kalai Upis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk pukul 5 lemai. Lalu Mesia Mayu tak menatai ke sebarang tanya dengan sistem tanya online ianya SPO Upis Immigration Malaysia dengan link https://eapp.imi.gov.my. Yang tadi peningat kita dengan tadi bisik perambu kini dekat ngatur sekedap pengawak ba UTC Kuching tak ke palan transformation mengeri UTC Kuching sehari itu. Jadi ya tentu kita tadi nemu berita tu engkain tadi si peluang kini berserimbai ngau komisi gawai itu dekat ngatur sekedar urusan tak ke penanggul ke berkawal ngau UTC Kuching. Kalau ya sari tu dia counter upis immigration bak palan UTC Kuching ya ditutup berengkari sari tu nyentuk ke 4 hari bulan 6 lalu dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai ya. Jadi ya hari itu hari Minggu Megah dia balapan kita ke Megai Pengarap Buddha ngintu hari Waisak. Mayuh pengerami ke diintu kita ke semina pengerami gawai ke dekat diintu kita tinggal berapa jam tak gi dulu kita dekat rada air pengayu tengah malam tu lagi. Tang sari itu Megat di Harapan Bangsa dia sidak ke Megai Pengarap Buddha ngintu hari Waisak. Minggu tu Megat Harapan Muslim ngintu hari raya haji tau ke Aidil Adha ya. Lalu kedekat hati itu ianya hari pengada yang di Pertuan Agong ngujung ke komisi tak ke hari diau tu tadi cukup panjang. Lalu mayuh kita tu tadi ngambil awak tu mulai keliri ke menua ke semina maya pengerami kawai tu tambah ke komisi tak ke hari diau ke udah di tagak kita ya sepemanjai dalam ujung bulan tu pemkap pun bulan 6 tu. Okey, kita mengkam kuliah sejalan dengan kami bak YFM. Okay, mengkam rindu kita ngau lagu-lagu gawai kudah dipilih, kudah ditusun kami ke pagi tau, nah.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kai amai, irup kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, Chango Suelin, lagu gawai nyak sakit gawai. Tinggal saya dari impu peningah nantu nyamai peniau tau ke sakit kini. Anang tak dari impu aja tangan jual dari impu berubat ngagai klinik tau ke spital ti semak nur kita ya. Jadi Anang Irau peninga tajak pan kemisi tak kari dia untuk cukup panjang nah. Tang tajak pihak klinik pengerai agak mengkang dibuka kalai berserimai ngau hari dia tak kecuti tambahan berserimai dengan pengerami nyambut gawai 2026 tu kalai klinik pengerai Sri Aman dekat dibuka dengan kai Mensia Mayuah ya kalai kena 3 hari bulan 6 ianya kena kari 3 ngau 4 hari bulan 6 kena kari 4 dia klinik pengerai Sri Aman dibuka dengan kai Mensia Mayuah berangkari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari kelebih ki bak kes-kes ngenyit ya tak ke kes kecemasan. Pian muka cek serum bilirubin, cek kuning aja. Ya, tadi Anang nak berhati ke perkara atau peninggal, nama bagi pemdias tak ke penyakit ke nanti kita tu tadi dekat nama tu nganjur diri empu berubat dengan kai klinik pengerai di Sri Aman. Semina bak kes-kes ke tertentu aja, nah. Tak ke kes ke udah daripada aku yang tadi lainnya kena 3 dengan 4 hari bulan 6 berengkar pukul 8 pagi nyentuh ke 12 tengah hari kes-kes di emergency ya jahat tak ke kes ngenyit ya. Terus pula jalan kami bak Y912 berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Begulangan YFM nyelia managi hari kengerara.
6: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Perempuan mana pejalan kita?

hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan tiba.

semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Anggap awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerak nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Anggap to, pesan aku ngaji kat semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua anggap selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, di Sidian, di Kemerik, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai, kayu guru, gerai damai, lantang senang, muat menuang.

0: Jadi lepas tujuan mula-mula ya pengawal kita iban, kita angkat.
1: Animang.
0: Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkuk tiang dulu. Udah kita mangkuk tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik itu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa utai bukai ya gawa utai bukai baka dek baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong pengawal kita iban nitih ketusuan adat kita iban. Udah ada gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang TDK gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agak ke dek kap gawai timang sepanjai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debu mbuah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah budak tajaunya nadai belah tajau
1: disebut demagan
0: kadesih jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngauran enam animar panjai timang pemain data bahasa noliau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman, nyai abah ada iman.
1: Artinya,
0: jadi abah pengawak orang gawai antu, jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuk, nyak nama gawai antu, dame orang nyapa, ino nyapa. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang, mangau antu sebayat. Aku to nemu nima jaluang, aku ngai dame orang, ngai aku pengawaknya, lebihnya pengawak antu sebayat. Nyai abah tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, deme orang ino kena dia pilih yang makai. Udah babi deme makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak dipedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumu semua. Arti dia nimat tua. Asumu tawas hari nimat tua. Atmo. Jadi apa pengawak dia nimat bulu. Nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 semua. Lepas datai ino antum ke depadah. Mana yang datai tadi depadah. Ngapain pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino. Mana ino sini. Jadi nyat kangau. Kura dulu ya nyayat bulu pagi lawan dia semua kirai pukul 9 ngagai pukul 10 lah semua ngawak 50 dia lima ngawak bukai nyayat semuanya penyayat bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari semua ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai pagi antara 5 hari nua semua. Ada yang agak kuat pada baru 6 hari yang baru timah semua. Ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada timah ambil pegawai yang agak nempelai kat saya 8 hari 8 malam.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama uta di beli nuwa niya, niya badunjong uta ba trolley? Niya to Brian, kada jari para rin ko, babae ka barang niya.
2: Be, di niya isi? Nasir na, di bise. Tu, gi. Nulung ko ngasuh ke trolley ko to dulu. Pada di barang ko to. Niya nak tepegai ku tai jari ku to. Gi, meh, kucia di makai kampuang. Aso din, dujung din kereta ku.
1: Ya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku agak penyawa kereta indo tu. Ya, dujung tanjung din di kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang telara. So, kajak-jak, eh.
1: Apa? Nama kereta indo tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nak ada lagi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 keria aja. Bedaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu. Bedau utai kena jual orang. Tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedau hapus. Nyau berketup ketunjuk jari.
0: Bah. Dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu makai kompua. Makai kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kapan kutu.
4: Pesan tu Ari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it becomes young. If you haven't get married, nanti nuan bakal ino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya berdagang, boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji tuan jepik kacok milik aku, ngabas air kita wai ku ya. Orang tak nyebut nirup, nanti yang nirup. Orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jakok alus, mai orang nirup. Jadi tua tu lebih orang ke giro demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kura dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano sano sano mula ya. Jadi tu jadi kumang udah ya gak kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke giro tua kuyanya bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ketua tahu jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkain.
4: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.

0: Yang abang ke rumah Ihsan. Nyak tadi sitik lagu kawai kena merindah peningah kita ke pagi tu. Terima kasih peningah. Kagik mengkabulai secara lengo kami ke pagi tu bawai 9.12. Jadi kurang hari seminit tu lagi. Bulai dengan aku bawai 9.12 bak jam ke penudi. Ke alai ku dekat muka arus telefon dengan peningah kita ke dekat berpesan gawai dengan kai peningah kita semua nah. Jadi sebenarnya
1: pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
1: Raja Kitai
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya ada 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak itu ya. Ya, tempat terima kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal yang tak betul eh? Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid jamik betul eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 24 bulan

Ya, rindu hati ini boleh mulai kredit ke menua Mbak pengerami kawai ke sekali itu. Nah. Tajak pihak, tajak pun kita yang tadi. Benung kisuk, benung kiruh, Mbak dapur, benung kiruh berkemas, ngias bilik, benung kiruh terbukai makin ya. Tentu kita yang tadi berat ke pengikun ke semina, Mbak. Dapur aja tang megak ba rumah ke tempu dalam rumah di luar rumah ngambil ke kita tadi uliah ngintu pengerami kawai enggau likut. Pusul 822586333 dibuka ngai pinia kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu tok me awak nut kita tadi tak ngena tai ke pesan ngagai bala di menua kan tadi ini boleh mulai diri ke menua mai pengerami tau nak ngawak kita boleh natai ke pesan gawai nuju sidak pesan bangin lalu

Siti harus telefon ke disebut dan kata aku yang tadi leban Siti nyajak ke ulih anyar kangar peninga kita ini lalu harus telefon tik keduanya bisik penanggul. Jadi kita tahu call kami bak 082258633.

Sri Mai ngau pengerami gawai tu megap ni ngau. Dia YFM Iban bisa nyedia ke macam program ke ngerinduk katib Sri Mai ngau pengerami gawai ke tahun tu.

di YFM mesti keluar ke Siti drama Panda ya bersama dengan Ari Gawai. Jadi sama kita mendiang ke drama tu ba YFM malam tu lagi ya. Pukul 8 malam. Kalai drama tu dikumbai pulai meh anak na. Kalai bala ke ngeluluk diri ba drama pandai tu ni ya, tentu ya bala pengeluar program ari YFM. Jadi drama pandai pulai meh anak tu megak tau di ngah kita ngena RTM klik. Pari kita tau mendiang ke kami megak ngena portal radio RTM. Siti ada lagi cara nu kita tau mendiang ke YFM. Bad ini nindur meninga klik kita yang tadi di rumah bon ba nindur kawa tau ke benua diran tu jalai kini. Okey kita nguji nyor kangau ari peninga kita ke sekali tu nu peninga. Jadi kita nguji siapa nak tu kini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.

Okey, kita pergi ke Peningah. Bisik Peningah kita ke nyapa Petrus Inchan. Madah kedirin pun penuh mendiang ke YFN. Terima kasih Petrus Inchan. Dan mereka Juni Ben. Tak pagi DJ, sama berjalan ke pengawak panas hari kami di Seri Aman pagi itu. Serta ambil selamat hari kawan nuju kita sebilik aku ya. Terima kasih ya Juni Ben. Harap kenyangkung mayang abang tu lah nah. Okey, jadi sekedar hari pesan gawai hari Peningah kita ke pagi itu. Jadi yang nak ke peminta hari Peningah kita ke bisik minta putar ke lagu Tuak Dara ya. Hari Gilbert Gang Gulai Ngau Jessica Timah.

0: klub aku, klub Ngepan Sureman. Nggak ditinggal temegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, ngobala kapan pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Lagi macam pesan gawai hari peningat kita ke pagi tu Lina Bugis sana jauh tu nah sampai pagi DJ selamat dari kaya daya nuju kita semua panas hari kami Johor pagi tu nare pulai ke menua Lina Bugis engka seminat nyambut di Johor ajak kini kita semua belak nemu komuniti Dayak ya mayuh di Johor mendam di Johor din. Harap ke tajak pengawai nak asai kita di Sarawak. Tang harap ke pengerami kawai ke dintu kita di Johor din oleh Nanggal County Run terhadiri sama diri nah. Tajak pencawuh hari yang menua kita di Sarawak itu tang adat bahasa biar gak main asal kita mengkang di tan ke tajak pen dia di menua orang. Terima kasih ya nah. Lalu pesan ke Siti itu datang dari bulan pengrindu. Halo DJ Rulana, hari betul ni ya. Tau benu mungkus kelupis tu. Nyangkung bulan pengrindu. Siti hari pemakai ke dekat dinah. Berserimbai ke pengrami gawai ke tahun tu. Nah, bulan pengrindu. Nyangkung. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Catherine Robin selamat pagi DJ Rulana selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari Minggu ngau selamat hari gawai DJ minta tepah ke sebarang lagu gawai ku ya kena nuju semua kaban belayan bala ipar bala mandi biar mekat semua kaban FB tinglala juga pesan harap ke semua gerai nyamai serta lantang ngintu hari gawai terima kasih memang you DJ sesama Catherine Robin. Kita lagi muka harus telefon dengan kaya peningan kita ke dekat dengan teka pesan gawai. Anang irau leban kena ku nyelat bala pesan ke bisik diterima kami. Merinang kita ngau lagu-lagu ne. Kelebih lagu-lagu gawai.

0: Jadi ya sudah aku Amrinda kita ngau lagu kawari Melissa Francis.
1: Nyamat nyambut hari kawai daya ngaga semua rapan bangsa daya. Nyeroma hari baik bulan baik tu aku bersampi ke ketaiban kita daya meruan diau gawa ngai hidup ngamal rukun diau beraban bangsa ketuci bersih mulia menyana mengkang segala sejalai masih sedada sate setapak sejari serta bertolong berbantu antara kita yang perintah antara kita yang pengadirik ke sebenar antara kita yang pengadirik ke sebangsa antara kita yang aku antara tua yang dari sebelia nyalai ering berjalai pendiau kenondak pemanah jongkong sedap bertembung tumbuh berselik pemanah bintang sedap bergetilang tumbuh berkecelik pemanah semut sedap berangkut beribit baik pemanah ikan sedok beraban bertengaban ngempas di kerangan uloi. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebotok kita berat mok iri yang berjalan. Sapa kebagas nolong ke ngelosok. Sapa kepintar nolong ke bagok. Sapa kekaya nolong ke senok. Sapa kepemisik nolong ke merencak. Sapa kepandai nolong ke babau. Sapa kebedek nolong ke sial. Ya ke labuh katung, ya ke rebah tanggung, ya ke condong sokong, ya ke suntuk tolong, ya ke tinggal lanjong, ya ke rapas sorong, ya ke laur kenjong, ya ke pandak tampung, ya ke tenggelam pelepung, ya ke rarat apung. Dari utai mandah, kita belok bergerah, utai nguntung belok bergempung, lebah penyenang belok berperansang. Jalan nyamai kita berkumai. Langkah ngenok kita bertundak. Singkang hidup kita bersaup. Nyalai kemuan pemintar di gemar penemu. Kemuan ulah mana itu. Kemuan nanti tu ciro. Kemuan jakuk siruk penemu. Kemuan kerja besik pramu. Kemuan pengawak besik tujuh. Alat tumpu bertanda nyengkang. Ati ke kepapas. Siang kupas buai kerupai. Atai kebedengke tuci bersih iar kebukai. Ngambil ke kita iban, kita dayok sama-sama berbatak. Bakau nak jelai pengerang, belak tarit, nonak penerit tali tekan. Ucap selamat nyambut adik gawai dayok tu. Adik aku, Janan Sirim. Selamat hari gawai dayok.

Jadi lagi ngenang program ke Bisi Datuk Berserimbai dengan pengerami Gawai Dayak ke tahun untuk peningah kalai pukul 3 ngalih hari itu lagi ba program 34 sera nyawa nemban badan kalai kita bisi temuai ya ianya yang berbahagia Datuk Penghitan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ke nyadi penyandi penemu pemansik Sains Sarawak ya ke dekat ngenang pengerami Gawai Dayak tinjau penemu senentang adat penyerakup engau pemansang ba tusu tik kedua. Mari kita bersih mendiang ke Randau Tik Sebaka Bak Tusun ke Terubah pukul 3 ngalih hari. Jadi yang anda ingat Bak Tusun Tik Kedua tu kita tak mendiang ke YFM yang mereka medak live FB YFM pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Jadi lagi macam pesan gawai hari meniaga kita ke sekali tu burinya lu bising nak take pesan gawai nuju orang klik saya selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawak ko ya terima kasih ya burinya lu bising nyapa ke pagi tu tentu ya menung kiruah nah jadi ya Iba Vincent mega bising nyapa ke pagi tu terima kasih ya Pak Vincent ini ngintu gawai ke tahun tu. Tapi enggak Richard Unup Ciko hari peninga ke Rindu Mendingan ke YFM. Selamat pagi DJ Menumpul hari Pasar Seria Ningan Wan Bak Kereta. Terima kasih Richard Unup. Merik selamat gawai. Kok ya, ngakai kaban FB. Ngau kita sepil DJ kayu guru kerainya mai. Thank you. Ada jalan simpang semunjan. Oh, pulai ke semunjan kian lah. Jimat kita tahu. Maya tu jam. Kereta tentu yang tadi mayu haki hari bukan selama lebih ki akan benung nengah jalai pan bonyo bemka nengah sekedar jalai kelebih ki kecamatan batang lupar ke baru dah di penyadi impai lama tu kudah jadi berjimat kita peninggal anang berumban baban anang kelalu berumban pemka nanti kita berasai lelah berasai ikak kini berasai awus berasai ngantuk. Ngetu dulu bak ndur giga ndur tik kelikun udahnya singgah ngirup makai dulu neh anak ngasuh diri putu tadi nyau lapar kadang-kadang nyak siti ari perkara ti tau ngasuh kita antari nadai fokus ke lebih kita berbaik ke kereta neh jadi siti lagi cara kita ngambil ke semampai rindang hati berasa regas mendiang ke YFM laban bala kami merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke ngerinduk hati kita nah terus kita jalan dengan YFM kita lagu gawai Ari Agustin merikan mulai dengan Jenna Rino Jeraki Aik Gawai.

0: ba ka po pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel!
0: Apo, nama uta di beli nuwa niya niya badunjong uta ba trolley? Niya to Brian, kada jari para rin ko babae ka barang niya.
2: Be, di niya isi. Nasi na, di bise. Tu, tu, gi. Nulung ko ngasuh ke trolley ko tu dulu. Pada di barang ko tu. Niya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gi, meh kucia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Niya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nyo dujung tanjung din dikengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yuk te lara. So kajak dia ne.
0: Apo? Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nyo nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, ai lembenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya nak mayuh. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedau utai kada jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nay, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita di tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, sudah punya kita ke mupuk mulai kiri ke menua kenyam cik. Merambu dan pupulai ke menua ngali hari itu lagi, kini tak kelemai itu lagi. Sudah kita tinggal ke rumah persa dulu ne, kerasa tak ke perengkai elektrik di rumah api semua ada. Tentu ke udara tutup, piam ke gas kita yang megah udara tutup, palaknya tadi dah. Jadi udah kita yang tadi tentu ke rumah kita kita yang tadi udah dikunci, udah dikatup ke mana? Tak madah ngaji orang sepiak-sepiak atau kejiran kita kini ke penunggak kita yang ambil kesidangan tadi kelebih kesidak kena mulai diri boleh bersa rumah kita tak kita tak tahu telefon ngagai raban polis ngambil kesidangan tadi boleh nginau kelebih lagi bak genturung peniau ndur kita diau ne. Jadi anak berasa peningat kita datang bak penghujung program YFM Y12 tu selama pukul 12 tengah hari itu lagi semua bak mendiang ke berita tengah hari hari YFM. Jadi selalu aku angkat diri dari studio bakal ke pagi itu. Jadi sama belak bersampi pegawai ke tahun tu. Okey, semua merik kita jeruki tamaka merik kita pengerai bidik lansik bak semua perkara likun selalu peninga lebuah kita yang tadi ingin tu pengerami gawai nyangku ngau lebuah ngabang gawai setiap lagu hari Watson Jelai mantar gawai kena nutup Y12 kita di kena beri mood ke pengerai kita ke benunya dia kediri nyerada air pengayu bak mantar gawai malam tu lagi.

Jam kita ini tiba pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mendengar berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kenaka hari itu hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak pengurami ti cukup besar reti yang mai pesan pemayak pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinya di pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangandiri tinya di tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri tu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambik ke rakyat ulen api tiap pemar secara berakup ngau tuai rundiang. Lebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarepke pengawang ngintu hari Waisak ukai semina diintu ngau ati berterima kasih haja tamaganya di pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawak pengasih ngau nilai kemanusiaan. Manyu lagi peranak menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu ti majak ngerembai. Tu setipak engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal ngaul pengerja pengawal engkau isi menua tu dalam operation engkau ngerembai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces Bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja pengawak 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak menjalai ke macam-macam program pemansang penau nyeng kaum latih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan go Jepun dikena ngangkat ke penglandi pengerja pengawak menua tu yang mansu ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai inupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawak ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Berbangunnya dalam penerang ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau di pedat dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tau uliah ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu yang begap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyemetak madah ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke pengawak beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti bidayuh bukai Jemahilak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin tibisi tangkat
ndak tahu ndak diperhati ke dia kena nentu ke pengelancar ngatur pengerami. Pengerami edition ke-8 tentu mengukur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok ke Begulu ngena rakit ke Dias bas pemanjai sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Banyak ujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya. Sehari itu 31.5 tahun 2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Badingi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua nangkan rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngulut pengerami tu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.

0: Pembinaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentang Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat Kat lalu ke 14 hari bulan yang juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita Merina kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Ningga ke kami YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai main mentep ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.
2: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringo Limpang.
3: Lagu peminta antara stesen.

0: Mendak fenomena
1: oh.
0: ke kumai kita nang panas nerakan belah batu Ahmad Ahmad kusida ya panas yeah. dia tu cukup panas
1: oh, kau ratu kali ama paginya balan dah sebenarnya kira ke angat hari ni panas
0: ramai tajapan pria ni tiak report kali hari lagi nanggol nak pengawak kita ya ke dekat mindahkan kita
1: iya yeah. Okey Minjau Sarawak ah, nama kan
0: Nadai
1: sambung baru meh.
0: Hujan serta ngeribut ngali hari lagi ngau lemah itu lagi di pelabak
1: ke di pelabak kan
0: hari
1: awak bala kita
0: mayu hake isi dekat dalam perambu mulai di renggi menua sarito
1: anang keluar laun lah ngai kita nyau tepekul meh tebal lagi jalai-jalai ke agi kena jalai batang deh
0: ya
1: licin
0: Lichau. Highway kemari pulai nak entu dedat ya mang ke pasar ya dedat tamak-tamak ke pasar pasar ngelili lubang entu Sri Aman
1: banyak yeah.
0: kereta kemari
1: okey kita so. Buat ngau program ninjau Sarawak berjam ke terubah tu dulu nginjau nuan tu dulu bi di Miri udah nyatangkan ngau hanah lagi di utara kita
2: okey Okey, terima kasih MH. Jadi terus gagai kami di WiFi Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua, nanti boleh berjimat kita terima anak lu laju. Laban tuju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu laban sarito kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperinang lagu kami di WiFi sarito.
3: Aku Puan Pauline Jagan sama-sama make it time mendel ke YFM Miri.

0: Adi Gawar.
1: Iya, Siti lagu dari Angela Lata Juang ojo diaman anak nindiang maya gawai si amat balap ringa laban maya tu kira ke balai ibu sikit berkena ke bulu mata peso Neymar aflo kira maya tu ngebajak ke diri anak itu lara kita ini emang ngeflo
2: buat peso.
1: Iya, buat peso munyi ko MA tadi ni kegeluang bawa bau ubat namanya tadi bau nama tadi Mar.
3: Kemik kuda.
1: Oh, jadi maya tu sikit maya tu meh balai buk majik ke diri lagi kumai bakar ingin pula mangsa ngai ke kita ke laki lagi neh ne MA ngoi bian
2: okey
1: okey. Okey, jadi terus ke berita di WiFi Miri apakah ke ngelatar tengah itu jadi beri selamat tengah hari ngagai kita sebuat ngau balap pinggang. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengerami main alsal baram inya BCF ti ketubah dia tu mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang ingat Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminatnya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengraminya berguna mat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya. Jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asam motok kelebih lagi beraban nembiak rebak baru. Jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisi ratu sepemanjai pengraminya anjeng kau mempekit powerboard Datun Julut udahnya bisik pekit tanah solo Ratu Inai Baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyadi palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Jadi berebak ngonya Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak ke megak Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengerami edition Keterubah tu dekat nyadi penyukat ngatur pengerami kebesai agi tahun baru. Jadinya pengerami ke mujur Dato' nya pengerami main asal baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengerami gawai rumah panjai Libau 2026. Jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangas kaluh ni bisi ngatur main macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergilah sekedar program ti dekat diatur kena 31 ianya sari tu bakal suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri serumah nyerada aib pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 ianya pagi pergilah sila bisi ngatur program ni tidak sepenyawah 1 kilometer hanya di pukul 6 lemai yang megah sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengerami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi nyanyak timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena nyanyak tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya mega dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita nyanyak Rem Jana kelimparinya mega bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu gig pengrami bukai nyanyak pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti Angus di Bekenu Jadi sebuah rumah panjai sepanjang 21 pintu di jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangu, Selengis ketika penuh sangus tumuh pagi hari 5. Mengujung ke 136 ekor peranak rumah panjainya Nandai Nua Diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak, Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban. Dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai Bomba Kanan 1 yang Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim Bomba Miri Central berjalan ke pengawal madam ke api ngena 2 batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu Bomba Batunia ngena 2 batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi begunannya. Jadi ini tih ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuat 11 ekor raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik 3 ikut kaban polis diraja Malaysia inya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinuk ati ngagai sida di rumah panjai Bekenu yang di jalan Sungai Saeh. Jadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tak terus ngelawak ngagai sida ya tau ke pergi ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media rama tu tadi. Okey, MA jadinya 3 titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
2: Okey, okay, kita terus sengagai Hana di Limbang, Hana.
0: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mbak Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi di Tungkup Limbang, jadi sebenarnya aku rekam rindang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter, Richah Gawai, kena merindang belum peningkat kita ke besi minta tu tadi.

0: Ya, tadi lagu kena mongkal kita bawa, kena mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kita pula peninggal kita ke sini ngan kita lebih lagi bawa Ninjau Sarawak. Kita bakal ke sekali tu 31/5/2026. Jadi semari gawai ngan kita lima, ngai ke lagi nyo ingat lagi bapa butai lagi nak ingat sebut ke semari gawai lagi.
1: Okey ga.
0: Okey ga.
1: Ai jalan bin.
2: Okey.
0: Okey. Tabasnya sedia mar. Ni flo oh. Dah sedang tapas mah flo.
3: Tahu. Dah. Baru ga.
0: Dah be.
4: Dah. Lo
0: kumang ke kita lagi be. Mai talam.
4: Apo?
3: Lagu
4: flo kan dulu.
0: Apo?
3: Tarik balon.
4: Ingat utang okay, kemari mah. Amal.
0: Amal yang mah kemari.
4: Utang kemari.
1: Sempat Siti lagu lagi.
4: Iya, sempat. Kira buka tirai kena gawai me sebelum kita muka yeah. lagi.
0: Betul. Apa mah memang kena merindang kita itu lagi mar. jadi ya balap ninggal semua, balap pengelola program semua. Jadi itu kita nguyang agak FM 104.9 MHz WiFi Melimbang. Ke sekali itu kita berkongsi ke berita. Ke udah nyadi di benua kita lebih lagi benua utara Sarawak itu nyadi Limbang kemega di Lawas. Jadi ke terubah ya. Aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita di disediakan aku untuk kita di Limbang. Ianya keterubahnya bekal kuasa karan uliah diputar. Aku nanda baru. Bekal kuasa karan uliah diputar sebedau gawai. Jadi penangguh putus karan di Limbang di pelabuh uliah diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi nitiah kepenerang Ari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah basic ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration tadi. Jadi sebenarnya penanggulnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbang ianya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai kapasiti pemansut di pelabuh dekat nambah ngagai 23 MW lalu ngaunya uliah mantuk ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega madah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai tu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasyon. Dan enjin api ke detu dekat dijaga penglama 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan anggap penangguh teknikal atau ngurga operation arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan teri dipercayai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu teri labanya mayuh ke bala kita di Limbang itu lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya ucau kita gal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya teri. Jadi nya teri terjanggal teri karan kuasa karan teri labang kita itu beralih menyikitai nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan teri ke baru itu. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan spi ngau ngau Brunei Darussalam tadi udah bisa tawa atau ke udah bisa tiang besar tadi udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alainya tadi berita keterubahan dikongsi ke aku. Jadi berita yang kedua tadi dikongsi ke aku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kanan menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngau company besar ngau pemerintah pokok dikena nambah ke harga tambah produk bertanam bertupik benua tu. Jadi ia madah sebuah kilang nanas kebesai benua digagak di Miri lalu ngaunya muka peluang ngagai kandang menua bekal Limbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nenas ngau padi ada kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nenas tadi ada kumpai kita yang mega buah Brunei ko kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ngau kampung Sundar ada kelala jadi kandang luar ke strategik luar ngemansang ke lumbung padi benda yang besar. Jadi kelimpah harinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawa pengguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi. Pemisi kilang proses sawit di Limbang nyukung pemansang sektornya. Jadi ia mega merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam tupi ti berga tinggi dikena nyungkak ke penatai pemisi sida. Jadinya tadi dua itik bengkah berita kita dikunci ke kuari Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke megak Menteri Menurut Strategik Lawas berguna ke sukuang anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telekomunikasi dikenan mata pemeran pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke ulih ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimpah harinya buat pengerami kesama mega bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di sepenyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerintah berpelasar ke penyulut akademik sida empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier Besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Di antara projek ke udah dikemendar ke ya ianya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak mega jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah mega adakah ngerembai ke bekal air bersih ngagai sitaknya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan meresi air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagik kuasa karan ngau telekomunikasi megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi ingat dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang dari MA jadi play berbagai tuan.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang pihak mega bisi nyangkung berita hari Lawas tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
5: Oh, okey, terima kasih MA jadi sudah berkongsi ke berita hari kami WiFi Bintulu kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawung Pulai ke Menua.

0: Ya, terus ke berita kami, Rewai FM Bintulu bawa ni Sarawak kita hari itu ya, 31 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kaum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat ditutup ya. Berlabuh sari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari Wesak adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat berlabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya, 5 hari bulan 6 tahun 2026 hanya gerah dikunci ke ngau Bala Peninga kita. Jadi kedua Tok Peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi bak bulan 6 tik dekat datai tu ialah ianya Liga Sukan Komuniti 2026 renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya. Jadi bisik tiga ite lomba main atau ke pekit ya ke dekat diatur ianya bakal futsal lelaki, bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya. Jadi pengawak tu klibegi bakal bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat datai tu ialah udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke silia kita tahu medak Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu nya berita yang kedua. Jadi yang ketiga tu empai lama tu tadi Peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perasa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta mega merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisi mega diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Okeynya berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita atau peninga berkawal ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentuk lagi lama dua ya dekat diatur tang nyebut tumu laban sari tok peninga 31 hari bulan 5 hari ke penudi nua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 to. Jadi bisa empat kategori di pekit ke Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km, bisa megak 10 km, ngau megak 6 km. Jadi kita tahu ngeregister laban sari tu menyekaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon tu peninga uliah negap kagi bagi menua Bintulu jadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawa ngau Palan Dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak dito serta mega uliah mata orang hari menua Tok Empu ngau mega menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak pelandak tu atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 di dekat data itu ialah okey hanya berita di kongsi ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru ngan wan.
1: Okey, terima kasih flow kita ngagai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya MA ngaunya kita dulu berperindang ngau sitik lagu tau hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ngarap ke rahsia yang kayak mati ingat ke kagawai ne. Lengkap ke lagunya MA Bin, Flo, Brenda dengan Begana. Terus nak berita kita
1: ada sibuk. Ketiga ambil lagi Bin.
0: Kau tiga berdua di Brambai.
1: Ngambil Bin, ngabang ke kita dari rumah kita nyadi deh.
0: Iya, nyadi wai lalu.
2: Tama wai.
3: Anda malu, lalu belagu.
0: Okey.
2: Gelah mai kedere wai.
0: Main sah wai, pakai ni.
2: Ya, nanti kaya berkongsi gelah deh. Mai gelah pasti ya.
0: Mai gelah jual orang beli pasalnya. Dia tahu lagi tempat tu. Lagi buka kedai.
2: Iya.
0: Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gemar dah tumu nak dah nurun dan udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ke au? Sunyi ke gaya jalan tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nah udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sarito pelabakku. Tebal lagi kemari labannya udah rancau puang semuanya udah nyadi kemari deh. Nembe.
1: Iya.
0: Jadi terus ngeberita aku metu. Merik selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita. Dia tu kita lagi ba Ninja Sarawak ba YFM Sibu. Berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya Siti pengawak ke bisi diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif laban Sibu kira ke uliah meh nyadi Siti Endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main asal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebih ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi laban atur tau ke pengawak ke bakat tok ku ya Batikas Bansa dia tu di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu ditu hanya sebengkai hatu kira ke ngau lansa pengawak diatur pas pengkai util di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 enangkan kenya ba pengawak ke sebakau dia Dato' Sri Tiong Kin Sing ke meka kaban kunci negeri Sitek Dudung ngingat ke bala apa inai ku ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kena belajar atau ke bisi pengawak di Rempu kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ku ya bisi nerima report ku ya madah ke bisi bala sekedar bala nembiak hari menua Sarawak atau bisi ngau orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpur purnya tadi kira ke ngirau ke hati ya minya lalu ngarap ke bala nembiak ke bisik rindu hati ba pengawak otomotif tau ke sukan motor tau tadi ulih ngau masuk ba aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut tau ke kumai kita sah minya serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kage pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilama tu dah sebedau gawai kenya di meto mantar gawai dia Yang berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunci Negeri Setak Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak setak ndur ke depegaya nyurung bak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026. Jadi tok kebenar ya berita mana tok dekat dikunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikena inya beroperasi ba feri sedaya dia ndeng lama tu sitik ja feri dah tang nyerombak pengerami gawai tu udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilanjar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti hari cara kena ngemuntang kaget pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai dikenawi tu hari tanah seberai di tadak nyin ke kenawi kita nyak siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai kenawi ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tahu datai kia leban nak lama agaknya dah bisa dua itik feri kena kena. Lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunci Negeri Sita Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisa datai nemuai ngagai bala bala peranak menua di Ndur ke Depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisa nyuak ke Grand Has Project Meet pemansa menung pesisir MRP ngagai pemansa ngau mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sida berjalai ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 laban menyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau negut kaget kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diri serumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya. Lalu ke penudi benda tu tajak pan agi bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya inya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elak kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak metu udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agai 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bak bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu di Tampung Baru bak zon tengah di Mukah 28 nyentuh agai 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit berprogram Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke bukai nangkan ketua
1: ok ngakai nuan terben di Sriaman
4: ok ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Sudirman Dito, mendiang ke lagu hari live ni, sebengkah lagu gawai hari ini.

Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita dari bagi Menteri Aman. Duitik itu berita yang berkawal dengan dua bengkah program. Ya, di terpejalai ke opis polis. Jadi, sitik itu dipejalai ke IPD Lubuk Hantu. Opis polis pelilih menua Lubuk Hantu. Kalau tidak itu, opis itu sampai lama sudah mujur mengatur program ke dikumbai bicarakan bersama kami. Sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Hantu. Lalu untuk sebengkah program tadi kena peraban polis negut ke pemanah kawal ngau mansia mayuah. Jadi ini tiap ke penerang media IPD Lubuk Hantu. Program tu mayanya bertuai ke ketua polis balai Lubuk Hantu Sarjan Major Nur Erdina Marini dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Hantu. Pihak mega program itu diadang sida opis polis Lubuk Hantu menjadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta mesin mayuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara ramah. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih agak info yang akan berkawal dengan sebengkah servis dia disedia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center. Pihak megak hotline servis tu ianya 997 dia tahu dia kena mensia mayuah kena mantuk mensia mayuah yang akan kena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai keriput pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu nang disedia ke servis tu. Lalu pihak megah raban polis mayato megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang disedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP Volunteer Smartphone Patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai mensia mayuh ngenatai ke report ya ke berkawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruka pengelikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tepatut jaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah tidi perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua mengenang pengawal raban opis polis pelilih menua Lubuk Hantu. Pelilih menua Seri Aman kebenarnya berita kedua ya berkawal ngau sebengkah pengawal kediatur raban opis polis pelilih menua Seri Aman tiudah mujur ngatur program ngabas nemuai ngabas serta pengawal nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi ini tiap ke penerang media IPD Seri Aman, program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa atau enggak diterima sidak sebilia. Waris ngagaya pincin polis itu yang sudah dulu nadai meninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke ketua polis pelilih menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya dan diatur dengan penuh adat serta bahasa dikena mantai ke pengagati serta tanda bahasa. Ngagai sidak tik nerima pingato. Program nemuai ngabas tu mega dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngagai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak megak
Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, pihak muka Ketua Polis Balai ASP Leonard Melaka, Gau 6 Pegawai Rendah Polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premium Nokitai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, dia sudah mujur ngolok sebengkah awam empai lama, ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun tali air hari lima tu tadi bak rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun tali air JPS bagi menua betuang betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis tok di benung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, projek-projek parit ngau entali air di benung digagak tu tadi patut dikerumban laban penembok ya ialah merek impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang.

0: serta sosioekonomi. Jadi antara projek bukai tiap dikerandau kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai baru Tanjung Tisa serta projek nyaga pengelikuan tebing air sungai di Pemutang Sepawah tiudah dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena timpuh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai batang layar blok D dibagi Menua Betung dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 suba ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai ke mega dalam tempoh 18 bulan. Lalu bela datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Peliliah Med Sepawah Encik Denny Lim Piam Gasapit Upis Peliliah Menua Betung Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman. Kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tanggung pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai itu. Ianya 3-4 hari bulan 6 2026 3-4 hari bulan 6 2026 Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajapan pihak seminap berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak mega to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin. Cik Kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu agak mengkang buka tau ke buka 3-4 hari bulan 6 2026 tu ialah berengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya semina terima case emergency serta pengawak persa serum bilirubin atau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah yang kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita yang kebisik kaman belayan tibenong ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumba ari gawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Ditetap ke upis itu 5/6/2026. Hari 5 ke dekat datai, ngau hari 6 ke dekat datai. Berengkah hari pukul 8.15 pagi, nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Akhirnya berita ke penudi, dia kongsi keseriaman ke sekali itu. Ninjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansar berita di kendatang Kenua Nungkabia Menua Seri Aman. Dalam program kita Ninjau Sarawak ya, jam kita 1.33. Okey, di Miri B, Bintulu Flora, Sibu, Margareta. Okey, Sri Aman Ibin, kau di Limbang Hanah. Sudah kita berhati ke sekedari, okey, pengawak ke sudah diatur ba Kuching. Kita merindang, apa dengan manyuh, kau Siti Mega lagu gawai itu. Ianya lagu ke di Sada Berangka Jarop, kau lagu ya Sampi Hari Gawai.

0: Sampai hari gawai lagu kedisada berangka jarum ya hangkup ya. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkup ya. Program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Suraman, Ibin, Gau, Hana di Limbang.
1: Ui.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
3: Satu orang. Ini yang tahu tadi.
0: Enggak ke kita ngipung tabas kaku. Mai aku baca Ninja Sarawak.
1: Benung metu
2: yang ngipung tabas.
0: Mana ngipung galau-galau gak tu dah pangan nyebut lagi dah.
3: Narai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandaraya Kuching. Okey, ungkap kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya keturut batu ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit dikenal jalai ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem Pint Gravity bak sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA nyadi kaban kunsen Negeri Sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkum projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru, Kampung Stungkur Lama, Kampung Bitaukan 2, tinjengkam Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya. Yang masuk ke Jakutu bak sungkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi yang harap ke tiap bengkah projek ke dibejalai kenya dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah rega sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami ba kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepelasar dikenang rapi ke kaul diri sebilik komuniti ngau Raban temuai ke bisi datai pihakku penerang dari Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakar Datuk Seri Rowland Sagah Win yang madah ke program tu diatur megah dikenang beri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbai ngau Ari Gawai. Ya, mansut ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai kaunter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Dengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madah ke pengawal nutup sementara kaunter tu ya berindik hari kita ke ngintu hari besar ianya hari Wesak sehari tu hari gawai daya ngau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang kesilian megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026 bak dini nget, gelas ngetu tadi Hana
1: Mbak Hana
3: ya tadi Mbak Ibin
1: Hei, napa tuan gelas ngetu aku?
4: Au. Udah dah sadung kian tadi.
5: Nah. Ya, tentu ya bahana ya. Lapan indah pun ujung program. Ujung program ku aku.
0: Kacang ke denah tadi empat mangkuk. Tinggal semangkuk ada lagi.
3: Nah, nah, dah kena petikau kacang.
1: Kaya, flownya, flow ampun. Fuk nama.
0: Ya, mapak sama pak.
4: Ya, nama memantai.
1: Mbak ya.
0: Galau. Galau ke kapan lagi menyatu, meh.
3: Ngai mantai itu dong pak. Cepat tegur. Nanti
5: ambil ya, ambil bilik sepiak ke.
4: Oh.
0: Nanti jawab ya.
3: Mantai kurang.
4: Kedekut, mak.
3: Mak. Ngai, Ribin. Mengai mantai ke kami simpan teguh dia nak tajau dia.
1: Kau aku mantai ke.
0: Mana ada tanpa lagi biar jat lengan Flora panggil tua Ben.
1: Keti, pak mata ke setengah masa.
0: Aku maya layak sih betisnya me tapat kalau gitu panggil itu.
4: Sampai hati.
0: Okay, kita sempat nyikang agai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita mending ke promo tu dulu.
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
7: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begawa ya, nukar tancut agak tancut jen sebien ninggal kita akan mangkel betis.
2: Uji mantap berani. Alah
3: tak berkain lah.
1: Oh, tadi
3: ngelidas bisa ya.
1: Mana hendarga baju draw kena sedak baru ay. Baju putung.
3: Mesti kena baju putung.
2: Tiap tahun
3: dua bulan
2: boleh ya. Nama tu baju tak warna sama aja nena.
3: Ya betul.
2: Nin mau warna pink tahun-tahun.
3: Ya nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi. Sudah mutu baju tadi.
1: Agak umbah saya sehana.
3: Okey. Nak berubah saya tu.
1: Enggak kena gerah ke ruang dah nyuma ke tanya nya.
2: Ke berubahnya dari empu aja ni nak.
3: Oh, dari empu aja.
2: Iya.
3: Bekati kita ni.
2: Bekati
3: kita
2: ni. Bekati
3: kita hati muda berubah. Kami tu nak berubah hati kami sikit nya aja.
2: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Ni dah. Bukan nama kalau kalau tumbuh mutung baju enggak ke saya sebenarnya berubah menyu
3: gerak. Nak mau berubah lagi setahun nak berubah lagi mengkangnya.
1: Lagi nya maka engkerama umbai umai enggak kita baju kalau gerak geruang. Ya. Kalau lu semuki lagi nyu netas enggak yang pembenang kan.
3: Oh.
4: Jelawat.
3: Oh salah
2: tele baru. Mereka masalah
3: tele.
2: Jahit
1: banget.
3: Kayaknya dari tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Baju kita jadi bisik bangsa ke stretchable ni, boleh di target kita ni.
2: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya pedih main semekinya. Nama dan tas benang. Nampau nyebut
3: nampak. Mulut kait. Mulut kait. Lalu nong lagi.
1: Okay. Kait bas belah pakai lawang, bas belah pak punya.
4: Ni mah tu deh.
1: Ya, banyak pengalaman Ben ya, banyak baju putong Ben. Nampak.
4: Bisa muda ya, deh bos. Lawa tengok ya.
5: Lawa. Kenyang bagi tai semangat.
1: Aku tahu lagi benda orang ke nya tu ngabang berapa panjang bagi YouTube nang gua aku ngabas mar dulu sekejap ni.
4: Oh, pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita nak?
1: Oh ya,
4: tanya.
1: Okay. Mesti ada drama radio lagi pukul 8.
2: Oh. Lawa mesti dah.
1: Ana ni. Oh nya bien dah aku minta bien. Hadi haram pu.
4: Hadi.
1: Sigi ku mau minum ampu. Ya, alu ngajat orang pun berkonti. Okay.
5: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
5: Nama saya
3: awal.
1: Aku pergi lah gawat malam. Naik buah lah kena ngepan lah. Nanti orang beda.
2: Si nak mak.
3: Si nak mak. Kaya nak mak.
5: Pantun. Kena ngepan penuh aku pergi lah.
3: Pantun satu ngakai ni tua ya. Ini kebata ya.
1: Ya. Tapi aku kena ngepan pergi lah. Lari si dah MCR nya dah. Ini tengah malam kita kena ngepan.
5: Serai-serai yang.
1: Kumbai orang panggau ngebang.
5: Ni. Kadang nama bisa.
3: Pemang
1: eh. Okay.
2: Cita ya kak mengabang MA.
1: Ngabang ke kunti tu. Nanti hasil nanti utai dia tu. Ini siapa
5: manyu. Main ni pergi lah.
1: Malam lagi.
3: Habisnya temuai dia tak ada. Habisnya temuai tak ada.
1: Malam lagi aku main itu. Wak kak ke bos nganu. Irup aku bak kunti dah. Air pengayu.
3: Oh, masa dua. Kenyang kita temuai. Kita mesti kena baik. Darak ke lulu ke temuai.
1: Ngabang meh balak kita. Hari panggali bau. Kan ngabas
2: ke kunti.
5: Ngabang ke kunti.
3: Oh, ha.
1: Ipang. Lagu ini boleh cakup pang tadi ni.
3: Nah dah nemu kita. Kenapa nama temu air tadi?
2: Oh, apang kini. Oh.
3: Apa yang kini? Balas apa yang ke ngomai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Ya, saya datang ke Cina baru ngabang sudah acuang.
2: Lalu ke apa yang
3: dulu? Cina ada uang bisa ngawai dia lagi be.
2: Ada uang ni.
3: Saya dah ada uang.
1: Nada ya baru ada uang. Mai gawai tu, mali. Okay lah.
3: Ingat jauh kami tu.
1: Okay, lagu peminta kita ada. Bingaunya bi, sudah hana bi.
2: Okay,
3: Allah surga kita.
2: Okay, nama ya nemu tua, sikit kutap dengannya yang gelak.
3: Kaunya Allah surga.
1: Kacang galau, nanti ngabeh ke kacang lor.
2: Okay.
3: Kenapa tikau kacang?
5: Kiruah ngau kacangnya.
2: Kacangnya kenyang.
3: Bok mana pinat? Bok kapal. Hana ngalau kiau.
1: Di kenyalamat kepetis dia kena tu, Flora. Jam tu. udah 2 jam dalam kunti tau.
5: Nah, uji. Nanti enggak itu nya. Nanti kang enggak pemedis tau.
3: Pemedis mea gawai.
1: Joka 2 jam ba kunti tau, aku meda keyboard ini makan sirap kue pada aku.
3: Ya, punya betul, punya cungkir dia tahu me.
1: Ya, kamera
2: nyapeng lagi.
1: Demo kaki kamera kena.
3: Nyapeng baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera bimbing sana pada aku nyuma ke nya maka put unta.
3: Ha?
5: Mamatinya. Ambak demo. Eh, aku meda mikrofon tau dia tau nya maka penganan
1: galau.
3: Oh. Lain mata tu ke bebular mata tu. Tahu anje wangnya.
5: Klinik magang kita tu lagi.
3: Klinik magang kita
2: tu. Anak abang dulu. Ke klinik tolong kita.
3: Ya. Dan tajap ya. Tajap ya. Aku umpai bengal. Nara rawah kita lagi kau aw. Umpai bengal.
1: Oke.
5: Lalu kita tu.
1: Lagu peminta kita.
3: Dia yang kita buat. Oh, hanu mah ben.
4: Ui nah. Nada itu setimpan yang.
3: Nada lah, okay.
2: Empat bengal ya, ben. Senajai ben ya na.
3: Empat bengal ben.
5: Pendiam kejai.
3: Pendiam kejai, bukan ngibian lah. Rau-rau awak bisa mesai speaker.
4: Nah, suah serbias yang kita nya.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, anak rekar kau ni ngom.
1: Ben, dengan aku pendiam kejai, ben. Aku manggil betis, saya manggil pendiam ngibian awak.
4: Awak. Enggak ikut pendiang apa? Sudah suara servis.
1: Ya.
2: Karena namu bengah pendiang kita kadang-kadang lawan kita ngena headphone tu deh nyuti 2 jam 3 jam. Urang
4: jago. Oh banua.
1: Eh bang, eh bang.
3: Mama menyi.
1: Okay.
3: Kaku tua.
1: Udah kita kunti petua ya, udah kita kunti kita nak kalau inggar ninggal utai ba rumah lah ba kereta.
3: Nanya dia, nanya dia. Urang nyebut perperai.
2: Laman kadang nak uli dengar ke kita aman ngai bula.
1: Ba kita headphone anak munyi nanggai gawa DJ Gebi kita full volume. Ama Gebi gawa konti kami munyi ba sebelah batu tiga dia nau. Dia ke kaki lima dia dah dengar lagu.
2: Udah begawai DJ Gebi kita.
1: Ya.
3: Ana ngiga ya.
1: Ana tinggal headphone.
3: Benarnya dia.
2: Benarnya dia.
3: Benarnya dia kan ajar dia.
1: Ya. Udah ngajar baru ai Gebi kita.
2: Udah.
3: Udah kita.
4: Ajat kui,
1: ajat induk kenawit tu ya.
3: Udah pak
2: ngai ya, ngai kenawit bu, mesti ke batar rajang bu, ngau gebi kita.
3: Ke kene kendiat ne?
1: Udah
4: kendiat.
1: Udah sedeko ya, pak baru ay dia. Okay disko, sedeko.
2: Sedeko. Udah tuis.
1: Udah tuis rempu.
2: Okay.
1: Lagu peminta kita. Okay kita dan ngau gebi.
2: Kebanjaya. Okay, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita, kita terus ngagai arus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okay,
2: jadi tu hari Boniface EP ya, selamat tengah hari, hari selepian bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL Segelas Air. Oh, dia kena menindang orang kenglala. Aku tuai kening kan, Bian?
3: Sama tak ada cukup, Bian.
2: Oh, nak cukup segelas air kui, Bian. Harap ke nama tu bala artis kita yang agak segelas air ni, Bian. 10 gelas. Okay.
4: Steady.
2: Okay, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke penguat serta selamat hari gawai Dayak. Ngagai kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang rimpu. Tuju ngagai semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang atau hari Sibu. Udahnya tu hari Colina lo, selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai. Selamat hari gawai megak ngagai Colina. Udahnya tu hari Adeline Wilfred, selamat ngali hari ngagai kita enam pintu ku ya hari Kampung Naka Kota Semerahan. Selamat berjalan ke pengawak. Nama program kita malam tu DJ. Kira ke kami buat tu. Bisik program agang udah tu lagi. Tang bunyi ku DJ Flow. Kami nama tu perlu lagi klinik dulu ngecek pening kami buat tu
1: tu lagi.
2: Ku ya minta putar ke lagu.
4: Jadi klinik.
2: Tutup nadaya bedau bedau tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi deh.
1: Uji hati buka klinik.
4: jantung.
1: Cek hati bin, siapa dalam hati si dah ya.
2: X-ray nya tinggal si jantung ME. Kira X-ray terus je lagi. Oh, jadi kuya minta putar ke lagu kuaya selama hari gawai hari artis ANP. Kena menilang semua warga kampung Naka ngau kampung Entingan Kunas Marahan ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook ting lala nak tinggal megak entu aku nambi lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merik selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku ya jadinya
4: kita bos entu ya aku ya bos
1: ya aku dengar tadi entu aku ke
2: Aw, pihak aw, nanti masalah, nanti masalah, gengnya kita kita berangan bisa tua.
3: Nanti yang ambau bi, ambau jauh bi, kena bayar.
1: Aku baru dah nenggawa TV tadi Bian. Dalam dalam TV dah aku scan tadi tidak nama buah ti, tidak nama Simon, nama Dibiat.
3: Oh, apa ini? Eh, apa ini?
1: Nabi.
2: Simon.
1: Oh, tidak Simon, Dibiat.
2: Sapa Simon sapa Dibiat ku eme
1: ya kita scan kamera
2: kak Abiat kini ku
1: anggi Flora Orsiko jabian
2: oke
1: Alexias bati ya
5: Alexias kuntai
2: Alexias gak baik ya
1: Hana-hana tau
2: lagi kakak buah-buah Hana-hana cahaya ku eme nya balap ringa Lalai di Vietnam ni Simon hari ni nak pernah tak nama gagak eme
5: Hana-hana ni eme yang kak
2: Iya
5: Ngoflo
2: nyo Alexias ku ya tadi
5: kesal ni jauh salah ni
2: nak Alexios nyo nama peninga udu ninga ke pesannya ME.
1: Iya ga? Oh, pihak. Jarang dibaca. Ngagan tuan tu Hana. Udah kan tuan B?
2: Oh, udah.
1: Oke, okay, Hana.
3: Udah. Empat okay, pesan. Ko. Engkau kita limban tu nada udah telefon lah. Hari kita ada nada orang berkecap-kecap
2: tadi Hana. Empat itu Hana lagi begawai lagi. Uha, kurang dia.
1: Nuan Hana sial lah Hana.
3: Bisa benar live.
1: Bawa Abby ya.
3: Benar live. Iya betul. Tahu ni kak dia.
1: Aku terpoin.
3: Bukan nama sebenar.
1: Okay.
3: Ingat bukan nama sebenar.
4: Baju terpoin lo kena bos.
2: Okay, Hana bisi orang telefon tua atau tua muzi saut kamu. Hello, selamat hari gawai.
6: Selamat gawai.
3: Oh, selamat hari gawai. Siapa tu kini?
2: Oh, siapa baru telefon?
6: Julari nengah bawah.
2: Oh, Julai.
3: Oh, Julai.
2: Oh, nama apa kita?
3: Julai.
6: Benuang betegar yang menggiar itu main udah nubai
3: ini. Akai.
2: Oh, amat si dane. Oh.
1: Ya. Oh, bendar suka naik ni tak?
6: Gitu mulai gitu. Dengan...
2: Oh. Rami amat kita dane.
6: Main udah ngeracun diri mata.
2: Apo? Eh, apo? Kau tu.
1: Oh, menang ke? Oh, menang ke sedaya kali berehat jam dia tu. Kena kita hidup baru lemai lagi dah.
2: Okay, Julai terus ke pesan kawai Nuan.
6: Okay. Ngau bala sudah pring, sudah bimbas, sudah skin, saya sudah ya ali. Kucian dia ala kesenang pulai kemana gawai tu. Tak kena pulai nang nguak ga. Ya lu nak tinggal ku ngelai sudah rasa, sudah lihat di kucian dia juga. Lalu di sini ku boleh bawa durak bawa telur. Semua bala tu kan.
3: Minta sehat
6: mak di itu bawa telur nengah bawah itu. Lama kami tu nengah bawah hujan dalam. Ini pintu tanam pintu ga alap sama pintu gawai.
2: Oke, terima kasih.
3: Manu apa sih ngau tadi tuan?
2: Kami Julai.
6: Main lagi titik pulek sarang lagi aku.
2: Oke.
3: Oh.
2: Nanti nak sempat lagi utang dulu neh. Oke. Oh, terima kasih gawai.
1: Ibian temannya telara ba live ba FB Hana.
2: Nama kebuah.
1: Aku baru nama. Amai baju sarako bindonya biar dia bahagian protokol bian.
4: Oh.
3: Amat macam.
4: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Iya. Sini bajunya Hana. Baju putong eh? Baju puji memang ya, laban nuan tu baju nuan si steady makan makan pada aku bakar KL.
3: Okay.
1: Laban KL nanti belagu nak kalah nincai gari ada steady KL.
5: Saya omat ganya nak nak dayan ke penawahnya.
3: Oh. Ganya dayan penawahnya, nak gua ngejah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya nak 3 bulannya sebab tak.
5: Aku dah mutuang yang nak aku benar aku ngayan ke nya.
1: Oh ah.
2: Lawa meda putung dulu nang.
1: Jadi baju ya.
2: Ya, ngai. Kambang menyak lagi anak. Ini kok jauh rumah panjai.
5: Dah, aku dah sama tu 5 FM.
1: Bian, nanti anak kena bajunya bian ya. Iya yang nyalin naik bian segelas wak ya. Kumpul nyalin kumpul baru.
3: Okay. Nyak ke mana? Nulung jadi cuang.
1: Laban hormat ke baju ya si dia mat.
4: Okay. Terima kasih. Titah ke kup manjaya.
1: Okay, naik.
2: Jaga.
3: Anang kena anang lanjur pian.
1: Au. Jadi bagi
4: ini sing lanjurnya.
1: Au. Dua dah penyampai kita kena gari ke steady ngepan eh. Au.
4: Cigo basi baunya pada bos.
1: Sibu. Udah tadi dah.
4: Pelak baru. Ni nak mau tukar baru baju ya.
1: Flow dah mesti live flow.
5: Sibu akan nanya ke kamu tadi.
1: Aman tak pasal
2: betul betul.
3: Ini awalnya.
2: Okay.
1: Anak sabo baru Hana.
3: Okay, dah. Kan mau berapa potong ah?
1: Okay.
3: Ini buah kak? Ilak mah?
1: Oh, kena remote kamera kita dia tu ya.
3: Oh, kena remote kami.
4: Oh, steady remote. Eh, remote kamera on steady.
3: Kena remote.
2: Yang main mat, kena remote. Okay.
1: Nama lagu okay, kita dah. Okay, sama baru
3: minta. Macam perintah kamera pedau relimbang. Tari limbang tari kepse ngerintai ke pesarin doati gawai sidaya itu inya hari gadget gini kini. Sama tengah hari DJ selamat gawai semua bala kawan FB kawan belayan serta bala pai indai ngau menyati. Lalu tu hari Juni Band sama tengah hari DJ semua berjalan ke pengawal hari Sriaman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai ada tujuh ngagai semua bala peninggal YFM Iban engau kepada FB serta semua kawan belayan ke Ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ tu hari Syasha Mandal ke sama gawai semua lagi regap di pasar tu kaya nyangkuang Syasha Mandal. Oh, tu hari Edlin Wilfred sama ngalai hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah terneh. Hari Safri hari kabanku sama Rela suba. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richauno sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke pengawal genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat berjalan ke pengawal ya dulu lagi nanti bisa awak lagi kita nampung baru ne lawan bisa yeah. Sida Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi kan okay. Nama tu abe
2: nama lagu tadi nerima kat gawai. Okay. Nama kebuah setidaknya nerima kat gawai tu
3: laban dia tu kita engka sida agi kan ngena style traditional style
2: traditional pun, okay
3: ya
2: okay. Kira kena ngena QR lagi lah
3: aman ngena secara fizikal sida kat dia tu
2: kicak ngicak ke ya kumai orang bola lagi ne jadi mesti kena fizikal gitu
3: betul maka medalian tu ke betiti 5 FM tu hai DJ semua gawai ke guru geranya mai ke kita sepilih ke jadi kalau ke semua bala peninggal kita terperindang
1: hampir nerima kad gawai nombi.
2: Oh, ya bisik dua jenis ya MA.
1: Okay, kan kawai ke tanya deh ke manual deh. Bang mama.
3: Physical, secara physical.
2: QR, iya. Meri gambar udah. Bisik.
1: Kalau ada hampir nah. Hana hampir nah.
3: Hampir subuh main sekolah.
1: Au.
2: Ya betul main sekolah
1: subak. Lagi kelihatan menyiapkan UPS agensi perintah dia selalu nganjong kad hari gawai ngagai UPS kita dah.
2: Iya, ya pakai poster, mint boleh, printed boleh.
1: Iya,
2: betul. Okay.
1: Dia tu lebih ke digital deh.
2: Betul. Iya. Dia tu semua kena digital. Iya, kena cara digital ngau ianya AI nya.
1: Oh AI.
4: Tidak. Tidak boleh berkirim ke poda ke bakal keluar.
1: Amat. Tidak
3: boleh. Nah, nanti baru nguat lagi.
4: Baik.
2: Hampir ni biar neng kena poda.
5: Hampir kena poda. Hampir ya. Udah poda. Di kertas ke bau rengunnya
3: dia jual orang ngau sampo. Oh. Sampo-samponya sebenarnya.
4: Ya, mas tadi ke.
2: Brand. Brand sida Avon subane mar. Ya.
1: Surat cinta kali nya biar situ suan dia nebian.
2: Ya.
1: Tau. Tau habis itu suan dia.
5: Karung surat berbunga.
1: Ada enggak keterubah ya nanya ke berita seluati. Ya. Perenggan keduanya madah ke pengarah nanti. Oh,
5: madah ke nanti suratnya datai subok.
2: Laban kai nama nganti orang tengah nganjuang.
3: Betul. Nanti abang dispatch nganjuang, abang dispatch nganjuang. Nanti posto.
4: Panjuang bola lima sekali datai mayang tengil yang bidai.
3: Okey, gila beda ya, Ben. Christmas baru terima.
1: Ya dah tahu ni, Ben.
2: Asal datai. Ya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane, Ana.
3: Ya, betul.
2: Laban yang bisik dua ikut penyanyi kita ke
3: Margaret Angela Pentau.
2: Iya, okey. Jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Iya, nyak ya lagu Ari Angela lah tajuan nerima kat gawai. Ngarap kita untuk mayuh balap ringan kita nerima kat gawai.
1: Kau boleh tukar kan nerima QR gawai Ari aku banyak lah ya lagu
0: secara fizikal digital.
2: Hin bos, hin kat belagunya bos.
3: Iya, betul.
1: Tahu kan. Ungkup Mar
3: sana enggak Mar merindang kita lagi. Nah,
1: Mar. Terima kasih Mar. Ngulu ketul ge ngari ketual ge Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Gak nyau. Gak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow?
3: Iya. Iya. Iya, gini ngerasa waktu stukin main bola. Nggak kebetis kena panggil aku. Udah tentu jin. Di rasa waktu stukin main bola. Kedua lapis, kedua serah.
1: Lagi aku nak takut.
4: Kumai deh flow. Tahu. Kurang orang berani ini flow.
3: Mada menyau tiga tanjung lari. Ini bukan bola flow. Mesti kamu dah videonya.
1: Nyak maya. Oh, mesti anak aku takut maya, takut.
2: Okay.
0: Anak semua video flow. Rahsia, rahsia, rahsia.
3: Udah ian buat videonya, Bi. Nama gua takut kamu nyau flow.
1: Nan mu, okay maya aja atas semua jelo mesti takut kau.
2: Kalau panggil maya aku ni.
3: Oh, maya nanti kalau nganu deh.
1: Manu
4: takut dari subuh.
1: Manu hidup
4: takut makan manu anak.
1: Makan manu anak. Betul kan?
0: Lepas bisa dan bekenyap pula. Lepas engkau rimit subuh bisa trauma kini. Nadai?
1: Nadai. Tangnya.
0: Nadai.
1: Okey, pajak kami madek. Takut makan.
3: Aku pula nyawa dah. Oh, gelik ya.
0: Gelik ke bulu
1: mana? Nak kegelena nemu. Ya, lepas tu ngah kumpul kenyam, mah bakal ngah flownya. Takut nak, takut nak nemu, nemu terjelu, jelu hidup aku tu.
0: Itu ya cumil, mah limit yang dia flow. Ngai pegar.
1: Rindu aku madak ya cumil, tang aku nak berani.
0: Tangan negau
1: ya. Nak berani negau ya lalu. Aku, nak nemu nak
0: biar cumil aja. Nengwa, anak ira ya.
1: Rindu madak aja.
0: Ya, harap tu bisa hati flow kita ke nama tu.
3: Oh, terbuka.
0: Jelau lah.
3: Oh, terbuka rindu ke Manyau ni.
0: Iya.
2: Rindu kurang mupik Manyau.
3: Betul.
2: Kurang bujang mupik Manyau.
1: Semina takut macam.
0: Ibin.
1: Ibin
0: begini ya flow.
3: Ya, Ibin. Lawannya bedau-bedau rindu ke Manyau dah hilang ya boleh laki. Laki ya gila Manyau. Mentua ya gila Manyau. Okay.
1: Masalah gila rindu. Gila Manyau dah ngawal. Tahu. Ama, nyukung ke flow. Nyukung, nyukungnya flow.
3: Kami laki tidak nak gila indungnya. Ada normal kan ya. Nah patut aku gila ke Ibin. Hai Ibin.
2: Hai.
1: Ini netuai sida. Netuai sida ya. Ini kita netuai sida ya.
4: Lagu pemerintah. Sab aku mendulau ni flow. Dia main lagu lagi.
1: Okey boleh ya.
4: Kau pernah boleh flow. Kita akan kata ke pesan.
1: Mana mangi mama ya tau. Nama aku dia kau belagu.
4: Siapa mana ya.
1: Bisa baru
4: telefon kita flow. Harus telefon kita dengan peningan 084-353-224. Okay, kita nyawa kangen untuk flow. Nah, hello.
5: Hello, Charlie tau.
4: Oh, Charlie. Sigi bidi ya, Charlie. Sama regawai, Charlie.
5: Sama regawai.
1: Kena bunyi ketawa tadi. Kelas mai bunyinya.
0: Oh, dah gaya. Nyawa gawai.
3: Badi ni tu Charlie. Ngimai sudah mana apa pasal sibuk ya?
5: Ah, ya. Bata market tau.
3: Agi dia ni.
2: Ambil mana ni wala bayar lagi.
5: Kita dia bisa makan atas market
3: dah. Oh.
0: Oh, nyamai mai dia.
5: Okay. Aku minta lagu aja, Ma, biji Ma.
4: Boleh.
5: Minta lagu tua darah, apa gawang.
4: Okay,
5: awak. Aku selamat gawai ngukir kita 5 pintu, 6 pintu.
4: Okay, terima kasih.
5: Selamat gawai, air gayu guru gara nyamai. Aku ngirum ke selama adik, aku ada serian dia. Lagi si hijau. Naga ikan aku dia berkampung Surabahan Serian. Naga Sina Runyan. Naga Pasripa. Naga Buni. Naga Sirajut. Naga Niani. Naga anak madiku di Senanjung dia. Naga Bujang. Naga Bininya. Pejaya sekarang di Senanjung dia. Naga kita. Ya Bijeng. Pasal lagu lagi Bijeng Mal.
4: Okey. Udah tau lagi Flora Mas ya.
5: Lagu nyame selama total kebaik bergawang kebaik bergawang tiba.
2: Timah.
4: Okay, bye.
3: Bye Timah. Nama Mama ya Timah. Jessica ya nama tambahan.
4: Oh, nyat tadi cari. Sigi bibi ya lama mencari boleh harus sepun kaningkanya udah engkah kayak balu mua atas kali.
1: Okay, date call ya, Ma.
4: Kayaknya ada kalau mendak sore tok kali minggu udah nak berguna sepun sibo.
2: Oh. Bado, ma bado sejalan ya ma.
4: Yo, bado hari harinya ne, aku tukar rupi terus.
3: Aku tinggal ke pasal sibu dia, pasal sentral sibunya. Kau aku ngabas cali deh, labanya semampai ninga kita deh.
4: Ya, terima kasih cali ya. Tajak pancari itu 31 bulan. Aku nemu mayu balo kita ini MA ini udah pulai itu. Nadai telepon, nak ingat ini buah ke radio.
3: Ya.
4: Oh, nyonya nyawa kangau kedua mai kita itu Flora. Halo.
1: Halo, Ma.
5: Halo.
4: Iya, siapa to?
5: Selagi itu, Ma.
4: Oh, selagi. Oh, nama monyinya selagi. Besar ya.
5: Lain mimian kecil yang kata deh.
4: Oh, lain mimian nadi nih deh teleponnya besar ya nya.
5: To padang kereta to. Benar-benar pas pamaket eh pakai yang pamaket nanti boleh utai.
4: Ya, mau kota deh nama pesan deh selagi nama berita kita kagawai dien selepin.
5: Tahu berita to mana ya mah jadi program to nyuka standa lemah to jadi peluang kali hari to miri keranyai kami tu lagi.
4: Oh, nih.
5: Jadi sudah kemain, nyalah main lagi start deh. Jadi pesan gawai itu ujung agaknya semua kita kenyambut gawai itu mah mengaji ke kita itu sama kerai kayu guru meh. Nuju kita kebenar bertugas dia, mereka selamat hari gawai. Aku harap ke kita itu kuliah rezeki, petueh pelimpah, mari tahun ku deh.
4: Amin.
5: Ya, pengerainya lebih penting deh, pak kita itu apa kita kerai utainya. Kira uliah makai ang metat deh. Oke, muta kelaku gawai lagi. Nuju kami serumah mega kebenong kiro hatia ngarap ke utai mujur maka yang menatual. Oke, nyaja ma, selamat hari gawai, terima kasih ya.
4: Oke, sama hari gawai. Ya, oke, bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat metau ne meh.
3: Iya.
4: Lo, ibin berindang gawai.
0: Iya.
4: Engkau nya, siti dah gif lo, tau deh nyawa ne peluh nya. Tahu
1: tak? Okay, hello. Selamat pagi hari.
5: Hello.
1: Selamat ya, malam. Siapa tahu? Oh,
5: hari, ya, ya Allah, hari sibuk tu nae.
1: Hari sibuk siapa ada?
5: Batu 16, Jalan Road, APJ, tahu. Mesra magawai kita di J, ATM.
1: Oh, magawai mega.
5: Jadi aku pesan lah.
1: Oh, terus
5: kiri. Pesan ke balaku. Sida ke de de tetos lango de an sida ne bia aku sida nya de ja ne teto ne ra de Johor Bahru amat me nang de gawai sama teto nyambut hari ada alhalnya na alung ge bala aku ge ga ga antu kucing dia ge sida juwe sida bala ami sida de tanya de demnas dia agak-agak de kedap dia tanya la ge bala dan tolong kan yang dah mupuak kena sida sari tu dah pulai ya nak patut dah pulai dah sari 31 ya banyak pesan yang ada aku ini kula sida dia jalan jeruk utara dia laban amat banyaklah pernah pindang ke anak ya laban kuna boleh datai di Song Dien 2000 bulan ya geng-geng jadi kita nak dapat harga senduk. Jadi kan leban yang nak perahu nyekin ke.
4: Iya.
5: Ya tuanya nurun niki nama-nama ke. Tiba karu bujanya main kecil ke. Kecil-kecil yang main ke. Tuanya nak tuan itu nak dapat. Jadi ke. Bolehnya. Lagi pala aku ke. Di Meridian ke. Tunggal aku nya Senin. Dituk dan Meridian. Selamat hari gawai ke ya. Tanya ngagai tito kapan aku dia tahu sabah tu semua moyang di sama di gawai lah harap kial sini ngau mas tito mas semua gawai mang harap ke nyambut namanya tiga air pengayuh tengah malam 31 hari bulan tu tahu tanya ngagai bala bukai banyak ke dede sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia miri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak dia sebut nulis nanti yang ketau ya Along agak kita di tidak enam lintu. Ambil selama hari gawai kita tahu. Kerana mau
6: gawai mega.
5: Bulan dah senang. Boleh ada tablet empat minum buah. Sekena belama mainnya awak. Aku dah minum buahnya ke menyinya. Kade.
6: Okay
5: lah. Aku minta gawai je lagi. Mampu lah. Kau di mampu lah lagi. Okay. Nya aja. Aku no. Terima kasih no.
6: Siapa nama kita dah sama?
5: Tanya dah. Namain lagu katanya aku namanya seperti mengejar hari bikin lesen au lagu gawainya au. Okey. Okey. Terima kasih lah. Terima kasih. Sama gawai kita enam pintu.
6: Sama gawai.
0: Nyamai mi terus terang bah dio.
3: Apa je ni?
2: Apa je? Kau ah. Dengar aja tadi.
1: Oh ya. Dapat seorang empu ben. Dapat seorang empu ben ni lah dia.
2: Kaya bisa nak ujang.
1: Nyamai apa je tadi dah?
3: Tu berendah ngau peninggal si kau tu nuan endu flora aku ngangkat ke seruai au. Hanya yang berendah dulu.
6: Ya, halo, soalan kali hari. Nah ni deh, ngangkat ku tengah pok kada amat.
3: Udah bunyi tu.
6: Ni deh, hello.
5: Halo.
6: Oh ya, hello.
5: Halo.
6: Ya, siapa ngau baru telefon tu?
5: Ah, halo.
6: Oh, halo, nama yang nadi ngat
5: kaku. Makin payah tu.
6: Oh, hari ni.
5: Hari Banjaran Serapi.
6: Okey. Terus kengau pesan gawai nuan. Nentu ni ingat.
5: Mari selamat gawai dengan gaya kita semua sahabat kunti dia agak. Halo. Ngagai bala aku di benua dia di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai. Ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem sudah izin.
3: Oh, nyaga tiang gawai tiang tawa kita ni.
5: Halo ngagain mek gak? Mek ada pulai kok mek?
3: Ada boleh pulai tu mek ya.
5: Aduh.
3: Jaga kuta di tu ketia.
5: Kuta sama kita itu mek.
3: Jaga mana mati yang pemancar kami batas dia.
5: Okey, selamat hari gawai.
3: Okey, nyaja.
5: Nyaja mek, nyaja.
3: Okey, terima kasih mek.
5: Sama-sama
3: gawai. Okey, sama gawai. Nya kaban kita akan jaga pengelikun menyaba atas bukit dia.
6: Oh ya, nyaga kiam kita sebuahnya jaga kota mandi
3: tahu. Oh, jaga kota. Tang ti sida dia nya. Sida dia nti nebang tiang tawa tanya ada munyi radio.
6: Ama, ada kemuan ya nebang.
3: Bayar ati garam dah. Ati garam ke mangkel beti sana boleh kati.
2: Mana mau mayu ke tarannya.
6: Okey.
3: Okey.
6: Au, pulai baru nah. Au. Udah terima aku nah.
4: Udah ya, terus
6: kena ya. Oh ya, aku lupa kena ada telefon tau. Kapanaknya macam pesan tau nah. Hari Vincent tau nuju pesan selama rigawai kengaga balas sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratua. Selamat gawai nuju semua. Ku ya udahnya tau hari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau selin ke ya. Sakit gawai dikenak yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang bala sida es rumah pian mega bala petungga ya di sebawah lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita tau ya ke bisik minta lagu nyak tarik masa sepatim bungai jarau Ari Rikin Rusen.

0: Ya, MA sudah kami dua mar tau. Boleh baru kan, Wan?
1: Mangku atau bas nak tambah baru ke refill?
0: Macam refill betul baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau Bian barengkat ke tiga lagu peminta antara stesen dan eh. Kan dulu di Seri Aman, Bian?
2: Okey, malam ninga ke dekat kunci ke pesan. Kau cara ngena telefon 083-3254-36. Kita ngambil kan kau keterubah hari YFM Seri Aman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari kita enam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Tuan gawai.
3: Tuan gawai, sebenarnya pesan dulu pemerik bantuan ngalih kita enam.
2: Bantuan?
3: Oh.
2: Ayo, nadai?
3: Ayo, nadai? Nadai. Mulai

0: aku agai kita enam sifir nak kemarin selamat hari Jawa. Mm. Tahu. Ah, agai kita kopi yang kebenci Singapura rumah yo. Okay. Kapan kepukan agai kita enam lah terindu selalu. Terima kasih masang lagu tadi. Tahu. Terima kasih.
1: Tahu nyaja.
0: Tahu.
1: Tahu. Okey, sama-sama Arbina nyap ninga ke teluba.
2: Babe nam le micien. Oh.
3: Eh, jauh makan bina wajah ke bina.
1: Lagi ketawa aku, aku ngambil kengau kedua tu. Halo, selamat ngalih hari. Halo, selamat ngalih hari. Nih, 083-3254-36, 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
4: Halo.
1: Siapa tu?
4: Halo. Rengga tu.
1: Hari ini Rengga, Mr. Rengga.
4: Hari... Sungai Selepin tu.
1: Sungai Selepin, tunggak kemiri kan?
4: Oh ya, nama Bakuang.
1: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
4: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
1: Oh, nama pengawak sari tu, udah berengkah?
4: Baru jenuah tu, ngadu ke, tapi bukan tuah.
1: Oh, udah spek?
4: Bala, bisa menyepek dia.
1: Oh, dia yang punak nah, amat nah. Terima nak?
4: Sama dia macam.
1: Okey, nama pesan?
4: Pesan, ada pesan buka, pesan gawai tu.
1: Nama?
4: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut ada gawai tu. Jaga pengelikuan kelebih lagi.
1: Juga terima pun ya?
4: Saya naik kuliah, beri selamat. Arab ke gerai, banyak umum. Minta nama-minta ke lagu lagi DJ.
1: Juga nama?
4: Ah, lagu Ari Ricky
1: L.
4: L. Minta Biang Petara.
1: Minta Biang Petara.
4: Oke. Okay. Oh. Nanti bisa bantai
1: ke lagi. Ya. Ini aku bantai ke dek.
4: Ya, ya, ya.
1: Oke, okay. Terima kasih ya.
4: Terima kasih sama Mayu. Bye bye.
1: Oke, okay, bye bye. Selamat gawai.
2: Betul ke pesannya Bian deh? Ada nak bagi jimat kita ni.
1: Ya.
2: Yeah. Okay, sebenarnya berjalan alun bas belah ruai tingkah pintunya pada nggak kita tungkam. Jauh terbantu bas belah pintu mereka dua ya.
1: Oh, mana mana yang nak gerawai, yang nak gerawai, yang nak gerawai sekali terjepe. Kasih ya.
2: Berhati hati lah.
1: Lekat berdinding. Okay, letak pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari ngagai kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026. Kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu dari Ricky L dituju ke yang agai semua peminat YFM biar makan uju sedak serumah di Baduang Surikai capuah sedak dirwai jam dia tu ko Hillary Jonas Monica Maliah Bungang siko tu natai ke pesan selama gawai ngai kita ku ya ya minta lagu Aik Mata bari gawai Musa Francis dikenai merindang sedak ya serumah Made ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga tu pesan dari Mr. Uka Anabes, selamat gawai ngagai semua kita lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan. Bawang Hasan. Ha, harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya, tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali itu Adeline Wilfred. Ngagai kita enam pintu selamat gawai. Aku dari Kampung Nangka Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi, kuya. Ya minta main ke lagu hari Raban ANP selamat hari gawai dituju ngagai semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu hari Suryaman tu bos MA.
2: Okey, terima kasih dulu tabian hari peningkat kita Bak Kucing. Okey, hello.
5: Halo, selamat ngalih hari,
2: ya,
5: mari gawai mega
2: ngakai
5: tanah kita enam pintu DJ Mar lebih sibuk DJ Hana Limbang DJ B Miri
3: makasih
5: DJ ni gini
2: Flora
5: dulu DJ DJ Flora dia menyebut DJ Flo
2: Duk Flora kita
5: ada nyak lalu ngagai ucuk kuibian
1: sama gawai nek
5: di Sri Aman. Anmu ya dapat dah ke ucuk ibian eh.
2: Boleh.
5: Lalu ngagai nuan juga DJ Tio Bak Kucing.
2: Terima kasih.
5: Bedau ku pesan aku minta kita enam pintu. Kena nyebut nebah ke mas.

0: Tang nebah ne.
1: Oh, nebah tahu mutar tahu.
0: Oh, nebah kaku lagu Ari Me Franklin berancau tikai.
1: Okey.
0: Lepas kami udah berancau tikai di ruai pukul kodu. Eh, tu tadi meh nak nemu kejam. Nak nanti berarti kejam.
1: Okey. Terus ngapa pesan kita?
0: Kita bulak madah kejam lagi ne. Nda betul sebut tikai. Pesan selama hari gawai tu dituju kaku ngagai. Menyadi aku nya asui bak kampung suri ngebala anak ya tidak campur sebili ya tidak candi sebili ya lalu ngagai apa gisiku anak ya Nura ne
1: oh.
0: Abak matang selamat regawai ngagai kita nak tinggal kaku ngagai tidak iya diraku bak kampung ruan sebili ya sama rega selamat regawai ya ngagai kita sebili ya jaga pengerai. Lalu ngagai anak adikku sidak talib sebili ya bak kampung kampung ruan lama mega. Lalu ngagai geng-geng ku kebukai sidak Yusni sebili ya bak kampung Senggempit, Indai Sika sebili ya di Pasien. Lalu ngagai Datin Sulu bak bak Kenamuit. Lalu ngagai semua keng lala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat antau jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tau ngau dah gawai lelabi Rubina tau lagi
1: buat ini sedar kami
0: sedar datai di betuang lalu ngagai aku kemang lang-lang dah semak deh ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama. Oh, terima kasih ngagai kita enam pintu ke selalu mansak ruai request yeah. Kami komen
1: sama gawai.
0: Sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal kaku ngagai yak ku de kampung suria renyak tidak yak adut bilia.
1: Au ah.
0: Tidak selalu madah ninga belama ku mang ke ya ngano ko. Au danyak mah lalu sino ate to belama ku nade kulai gawai tentu deh.
1: Iya okey sama gawai ngagai nuan.
2: Aku nyada nak nuan ga nada salah.
1: Au okey terima kasih.
0: Nada salah tau tau.
1: Iya. Au kem salah ku sira iya asoi ne.
0: Aw habis gerai sampai lama aku bisikin deh.
1: Aw baru dapat munggau sida Nora gak aku minggu yang kemarin dah.
0: Oh ya. Aw aku lama mana deh temu ngau sida ya.
1: Iya. Okey terima kasih
0: aw, ya. Kami dua DJ Tio atau gak kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya. Bukan Nora bukan.
2: Bukan Nora bukan.
0: Bukan Nora bukan.
3: Kita semua kita.
0: kita semuanya tadi. Okay,
1: iya. Terima kasih sama kawai.
0: Okey, mak ping tu Tio.
1: Iya, okey. Ya, ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu, Ben. Okey. Lagi mesti peminta, Ben. Baca dulu, Ben.
3: Okey, aku datai ke peminta ke sekali itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai ke kita enam. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat gawai dayak, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alaman semampai nama tu masang lagu-lagu gawai yang kemana sore itu ungkup kami kau ya. Lalu tu ke situ itu hari Colina Lo. Selamat gawai ke semua kita enam. Harap kemujur dalam semua pengawal. Pihak moga lantang-lantang meh bak pengawal kita kelebihan ke nyerombak gawai ke dekat datai tengah malam tu lagi. Ya dulu hari Sri Aman tu mesti update tu.
1: Iya,
3: baru sik ya ke the latest.
1: Aku tu benong dekat mentu bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nanda ngacau. Terus merindang bala manyu sidak ke bisi minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita bergagai basulah ruai meh tau au. Ni nemu engkanya bisi terpada ke bala-bala kami tu nyum lapik baruai iring manah meh pulai ke bilik ne.
3: Nang irit ya.
1: Gai ke nyau kena India bala ke benung sedeko baruai.
3: Kurang-kurang ambil lah kena tertamang kuat ke.
1: Oh ya. Bisi sidak ke nyu nyurung pangan diri kena kereta surungnya ne ben.
3: Mango yuat bos.
1: Oh keduanya ne.
2: Malat. Surung kita surung.
1: Lah banyak bunga dah. Oh tundi. Okey, jadi kita mendengar lagu tu Ari Sima dengan Ricky L undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup seduai lah flow engkau siapanya Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan
2: kami nadai kaitan
1: kita mendengar lagu tu dulu.

0: Okey, lagu ri Ricky yang kau sima undang selepak batu. Okey, nya unda berarti ke Ricky yang nya dah berujung lagu ni. Lagi muda utai bat telefon tadi. Melagu
1: pina. Tuhan.
2: Ya. Buat nak tomek tu.
0: Lagi besar nyawa tadi.
1: Nyawa kuda.
0: Aduh.
1: Nyawa besar. Semai angkat sepi
2: ya. Baik, berbaik kita sampai sembilan sudah tu.
0: Alat terang mata.
3: Amat pelina tu ada.
1: Ini
4: exercise jantung man.
0: Bala kita biar dia nemu benda lawa kita itu menyuah bertungah abad sebelah ruai bertemu dengan bala ipar. Okey, bala kapan ia ke gawat batasi benua luar dien laban musim gawai itu kira ke musim itu kita nya boleh mulai ke diri ke benua bertemu dengan bala bisa juga pesan dari kapan itu kira ke biji-biji matmeh lebih kita ke berguluk abad sebelah ruai laban ngagi kadang-kadang yang kita nya kena pukau dah. Habisnya dia itu ben bala sudah berkunci.
2: Sana.
0: Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya. Nanti kita mesti mendak kaban kita ba ujung ruai. Laban cara pukau tu lain ben. Kita berarti ke cara pukau ya memula pukau baca satu dah. Jari kanan ya kepai tiga kali.
2: Tayo.
0: Udah nyak jari kanannya tadi kena yang kepai tadi pulai ngagak rekuang di purus tiga kali di atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah. Okay. Udah nyak pucau ketiga ya. Baca pucau pukau yang tadi jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya tiga kali ke udahnya dua tidak tiga minit berhenti datang orang lawak ngagai nuan duduk bermua dia
1: menjarap banyak memang ngasih
0: pukau nya bahaya maya gawai tu mesti kenal
1: kini kang lidahnya kini.
0: Oh, nak dia boleh lah. Lepas sekali ni, dah signal datang ke painya. Mata saya lalu lekat kan?
5: Saya cara ngelidahnya. Temu dek. Ada spiat. Cekok ni. Juang ke tuyuh. Minyak ke ni. Juang ke pedas kekelai. Pulai meh. Entah dia berapa kali. Pulai. Ambil saya cara.
0: Ya, ni tiah gaya baca. Ni tiah gaya baca pucau ni. Biar nanti kena jago Cina. Nama ni dah nunggak ya. Nama jago Cina kan. Nama dah sejam jawa dah. Nanti pucau. Nanti pucau jago Indu.
5: Pucau ni. M.A.
0: Oi.
5: Nama sedar. Ambil jam. Malu. Madah kerempu. Tanya kam kan bila meet
0: kuya nada sedaranya amar kena pucau nya lu lemah sedaya dan memulai ke diri dah
1: ya sigi ka nya sigi ka nya la sigi ka ngasur ni
4: pucau sedaya kan sigi rela sukarela
0: nanti nduk pelora engkau nduk bi ka guna ka pucau pengerindunya minta baku lah bila mari
4: nang asi nanti minta penuhan.
0: Kasih ke sidak di biat sidak Simon sidak Alessia sidak Diasa kati dah.
1: Okay. Balas di biat.
4: Sidak Diasa.
3: Pucau sidak dulu.
4: Kami kena lala sidak ya.
3: Iya.
0: Okay, kira kami ada peluang ngagai kita sebuah telah ngenatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing udah nyamri peluang ngagai Inil ngemudi ke 34 seranyawa nangkan ketua lagi nih. Awah. Gagain wan dulu untuk nduk bi.
3: Okey, baca pesan tu Eme ni buah ne.
0: Ini buah gila.
3: Kita pesan gawai lah.
0: Pesan wan pula.
3: Pesan dari DJ.
0: Jujur gagai Simon kau di biat ke kene.
1: Kakai.
3: Menyuah asaiku asa ti si nak Simon ku ngau ke tibet lagi. Oh, okay. Jadi bau ujung program tu amri besar terima kasih ngagai kita semua. Ngau peluang tu aku nak amri selamat hari gawai ngagai bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti si tadi Betung din. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke bagi bertamu. Tentu ya di pasar tamu Betung dia tu sigi penuh ngau bala mensia tok ke bala pengembang semua ne. Oh, jadi ngagai api megah ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi dah temu pemuat kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
3: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
2: kemai kuasa payak ada betuang dia
3: nya sikit dah tu sampai berkira ke semak jalan marudik tu Ibin.
2: Oh.
3: Oh.
2: Iya. Ini bala nuan tadi di betung ke nuan.
3: Sidak ya dia di buluh antu dian.
2: Oh, orang padia.
3: Iya, betul. Yeah. Oh, jadi serito sidak ya kira ke bebelah aku nak pengambil kira ke ngiro ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Oh, bebelah ke bala aku dresa dia mesti jamai nambang kat sidak dia.
3: Sama kira pian melaban.
1: Lesa Simon.
3: Leban rumah panjai bulan antunya leban ya bisik rumah kediri deh. Jadi ke baruahnya oh. Baru sidak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak gini nanti nak salah ko.
2: Tiap sen betul miao sidak tu.
3: Aiy, kira piak be.
2: Sekolah lama kita dah.
3: Oh ya betul. Jadi berdiaan lagi jabatan lamanya Iben laban kita di bisik Pan Bonio deh. Oh, oh. Okey, jadi nya pesan kepada diari aku AMA apa lagi yang baru di Kuching.
0: Oh, ngagai nuan tu untuk Flora.
3: Untuk Flora.
1: Oh, okay. Yeah. Terima kasih. Jang MA.
3: Si orang keliang MA.
1: Oh. Mas, sebenarnya si orang kena salam kenal dari Flo.
4: Orang ni Elisis.
2: Doktor lelaki.
1: Okey. Okey. Ari Macben, Macben.
3: Macben eh?
1: Ya. Kau kini engkau Mbak Bennett kini leban M A R K B E R N. Macben ya. Kau ya salam ke DJ Flo, DJ kau ya. Ngarap ke boleh tahu yang kau ya.
2: Iban.
1: Salam ke DJ Flo, DJ Hana ya.
4: Bula nya
1: ngarap ke bul tahu. Nah, ana ira bisa ku dah gambar lagi konjong ke grup au.
4: Ana yang buat grup mama yu.
2: Di ayam ka.
0: Ana tung lalai ke pendiri.
3: Ana salah ni flo mayu pembina.
0: Betul.
4: Ya, sida
3: ilak milih ya.
4: Bibit siapa tadi?
1: Ya, Simon. Bahasa Simon.
3: Sida Elisius tadi.
0: Orang kan rindu ke kita, Elisius. Kita malah tidak yang kau pengerindu muka.
3: Iya.
4: Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu atau
3: betul.
0: Okay. Rindunya yang menyok konteks. Rindu okay, reti ya okay. Cinta. Tang rindu adalah rindu lah rindu begulai.
3: Rindu peminat.
0: Bebasa. Maka kami ke bebasa ngaji nuan mendo out.
4: Tak pernah rindu kenuan MA. Bukan nenek ya, nenek ya.
1: Ya mai terang terus dah.
3: Sudah
1: mai. Terus terang ya mai terang terus.
0: Okey bisa.
4: Kami ya terubah tu mere. Semak gawai mengagai kita 4 bukan 4 5 kita 5. Empat, dan apa aku ninggal ke MA.
0: Ya, jaga betis lagi. Saya lah 8 minit, sempat lagi dah.
4: Maje, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai, okay. Sama gawai nuju semua, okay. Dah.
0: Nyanyi aneh.
4: Nah, sudah. Sudah okay. Ni topanya pesan.
0: Kaya nuan temar.
5: Okay. Kalau mari sama hari gawai, ngagai semua bala peninggal kita meh ke udah mayu nyukung kita sebuat. Apa yang megang ngagai kita 5 selamat hari gawai nuju Hana sebili. Apa yang megang nuju Brenda sebili.
3: Nanti pula miri mal.
5: Sebili hanya.
4: Terima kasih.
5: Apa yang megang nuju
4: Nyabek mal.
5: Sebili yang megang nuju Matthew
1: hai, batal, sebili.
5: Sama dari gawai. Apa yang megak nak tinggal ke megak ngagai bala bala kudi tuar berumah libau sekalun ya sama ada gawai ni kita wai
3: punya pengrami si dan emal sari tok ngau pergi lah
5: ngau pergi lah aku mancam pulai
3: ya
5: apa yang megak ngagai yang tua aku di aw sari yang segi dudi
3: sari yang datai lu buka bunga ini mal
5: lu buka bunga pergi lah kita medak meh
3: karena galau
5: kita ke dudi tu agak regas kemarin kita
3: betul
5: aku 3 pergi lah aku buat pulai
3: lu pecut nih
5: lu pecut pulai nah
0: bisa aja paparazi nganjong video lah dah
5: bisa
2: ngambil dia katinya
4: paparazi kesibuknya bakal ini
3: tinggi minta
4: ya sibuk ngidur
5: ini
4: Okey, terus ke mak.
5: Oh, nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, Babuang Din. Ramai amat sudah pada aku. Udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi. Sama di gawai semua. Ahunya aja. Terima kasih ya.
0: Oh, kena untuk Ben.
2: Okey, terima kasih lagi kita. Selamat gawai ngegay semua kita. Ya, megak. Kaban pengeluar program di Serata Sarawak. Biar muka selama gawai yang semua yang kengelala. Aku ibian tau ke Steven tapa silai. Tanya apa kami nak ada gawai. Tau gak kita lalu so kami. Kita ingin duduk ke kawal kita. Rapiat-serapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya penusah sekali kenyap penyenang. Kita semampai bergulai. Terima kasih. Bye-bye.
0: Okay. Gak genuan tu Hana.
6: Iya, terima kasih. Lebih baik yang beri sama gawai kita lima. Jadi kita gaya guru geranya mai lantang senang menua. Terus ke ngau pengerindu kita ke bisik dalam hati kita dalam penghidup kita. Ngopi yang mega sama gawai mega ngagai bala kami di Sungai Melaban di paket A, paket B din, di Sri Amandin. Ngopi yang mega di Selangau, di Mukeh dia sama gawai kita minta ampun tahun tu tahun si tidak ke menau lihat berbutik ngau kita tahun tu deh laban ke sama belak mega kubu menyikor bala sebuat tadi. Lalu ngopi mega nuju ngagai bala peninggal mega sama gawai kita ngajak kita ngagai guru gerai nyamai sana lantang manual. Enggak, harap kita berjimat berjalan alun. Jadi enggak tahu aku sampai aku minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul hab limpah kaya raja. Aku minta tulang, minta pandang, minta ici yang minta pernil. Awak ke kita boleh berduit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawa, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, menah rita. Nucung bakal bukit abuang menua tinggi bakal langit nungkat neraja. Terang bakal pandang bulan penama. Sama-sama kita ngetau pengerindu begulai manah bak ruai ngermai runggu. Minta petara ngemata serta ngintu. Ngambil likun belama nengah jalan alun. Sama-sama kawai hari kami sebilik ngegai kita semua. Oh ha. Terus ke pengerindu kita rindu ke pengadiri. Kita rindu ke rimpu. Biar mengak ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak ngga pengelurus hati. Nya aja ariaku kumah mentas. Darah badas, darah bagas, darah baju imun ikan. Dia tucun nyingkong sampai galanya di ketenggau malam terang jaya hukuman ngasuh kita merampau lelengau Tuhan
2: berkat kita semua sampai tinggal tadi nak minta ada bujang
6: ya ana iraunya
1: mayu tepi
6: sama sama
0: sekali lah
2: ya lah
6: oke
0: ya kepada belaki ya
6: sebelaki oke ya kepada belaki sebelaki ya ya ku dah ya ku ya ku dah berbini ngarap ke merti ya kena main.
2: Terima kasih.
6: Sama hari kawai mega. Ya, guys seduai deh. Ibian, guys ME. Kita salam guys netwise seduai deh.
2: Okay, sama-sama.
0: Salam diterima.
2: Ya. Tapi kami tu kau malas nak maya bisa petuai. Kau salam guys petuai ada.
6: Ya. Tidak ada ngasih dia rekar kau. Nak bengal kami tahu ah.
0: Ganti ngapa meh Ibian.
6: Hari
0: sampai tadi Ben ada lebu ke yang kena baju serakup induk tadi ada.
2: Mana kau baru mana?
6: Ada sudah tukup ke pendam kan kau sudah tu.
0: Okey, ngarukan nyangkung lah kita kita sebuat peningan manyu. Okey, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebu kita akan ngeradak kai pengayunya semua belak kita. Minta garanya mai lantas senang kita akan ngerja pengawak ketempu pengawak terbukai lah. Nak bikin semuanya mujur magang di kerja kita. Jadi aku tu nanti tu nak pulai kawai.
2: Sampai ke dasma sida kawak. Nama tambang ke kena ni, mandi baju ke nak berganti. Sini betul.
1: Apa ini?
5: Oha, kita semua.
3: Kita sumpah ke Oha.
2: Kita babi dulu nyangkung, mangkil betil sudah peluruh.
3: Kak Mai gerja ke betis belum?
0: Oh. 3 jam ke lebih ya, oh bakun ti kat
1: dia. Benda bukut ko,
3: bukut benda betis lagi.
1: Dia tiga keganggam tu.
0: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawan emban badan dari kami di Kuching dusun kedua. Jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimbung gaus di lagu gawai tu enyak di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
6: Selamat gawai semua.

0: Segulai segalai gawai FM bab program 34 Suranyawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buuk mukir fashion movie adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya. Gulai ngau kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sebedau kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia datu tinggi aku dekat ngelansak mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia datu tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyanyi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal ketemu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu yang siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayu lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ia di udah kalah diciri kejadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita siku tuai reban bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation taka DCF hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sagra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sagra sudah ditumbuh ke. Jadi jamah sarito yang berbahagia dan tertinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia dan tertinggi gerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik gerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia dan tertinggi berkini pengerami itu subak kita keliak di itu kita ingau tak ke mayu hari nas baka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua raban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia dan tertinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta bahasa bagi semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu daban kita itu tak lama pergi kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai bagi semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang variatur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing dito mai aku sama datang dito kau bercerita ke pasal mau ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datang rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai selalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai baso kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketua ke penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih mayanya tuai kita iban bisi beranau medak kita iban medak pemayu tubuh kita iban di Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agi nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak ke mana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedang ngintu hari tahun baru Cina ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besai tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri tersebut hari gawai setahun kenyang oleh berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih maya keterubah governor kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe premier kita apa ya jadi keterubah jadi governor Negara Sarawak hanya Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi governor Lalu ke Terubah, Pala Menteri, mayanya Datuk Stephen Kaloningkan. Lebuh maya nya baum besai de kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazender ditampung. Lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengadar rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar arti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseruran kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah ngerami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai daya bersumbok ngau Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tuk mefsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah ke berundang ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Ulu, kayaan Kenyah ngau kebukai sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku ngenang cara ya bo kita iban nyalai disebut kita iban ke ngintu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayuh benar kita dayak lebih mayanya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi ya ke bom nulu bumai bukit mimit dar bisik tanah payok nyak bumai payok nyak alai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita udah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumai baru nyok oleh gawai daya untuk disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya itu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh bumai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun lantang nyok cara gawai daya lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu laban hari ini yang tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tau mai ogi jale bukai. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu. Lalu mayo macam sampai ke nupi kelulut, nupi induk tai kelulut, nupi singut, manyi renyuan. Lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayo bertambah pandai, sudah kenya bertambah pandai, bersekolah boleh mandai. Nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar. Kau perintah tubuh mimet, kau company tubuh mimet, tiga kau company minat berkuli aja, lepas nak nada bisik penemu bersekolah, kita nada kelina lebih mayanya ke, tak semena ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal dan maya nuno nak kau nyaja nada kelina kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat. Kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai nombor ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandia bukai dia tu ngau rampir belajar kota kemar digital technologies ngau empit merti ke artificial intelligence ngau empit pasal ba semiconductors ngau kebukai ngau hampir nemu nerbai kebilun kebok ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah makanya bersuar kulu kilik ke maka dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk mayuh benar perkara ke mana sangkut paut ngagawai ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik banyak tahun 1987 lebih banyaknya politik carut carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah bala lajak kau ngerumpangnya kau muai perintah ke udah dipilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin mai tubuh kenumbang ke perintah ke naun dah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kena lebih maya gawai kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi Datuk Steven Wanulu yang Datuk Ujang Datuk Kanyan ngatuai kita iban ngau nak uliah ya ke bok dalam perintah ti kau dah tumbang ke Raban ke dah mancang ke Kuala Lumpur bok mengkot nyaknya kita ingin tu gawai ngintu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belaya segulai sejalai tu cara kita neduh ke layak politik layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belaya lalu sampai kita kita belaya sampai datang jari buat pangan diri kena siapa ke pedis pedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk-mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena agak tegap tak boleh tumbang harinya kita ngaul dah bakal sudah berserkan penemu kita nak lu madah ke penemu sedap jaya awam sedap tu Rabanau ngau sedak tu aku sedak lalo ni utai ke mana au au ti aku menang pasal jaku lebo pilih ketawa kita aku berdiri di betuang saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami tu menye jaku sedak tan bubur dan tamo ikan bantok ambil duit barisan undi peti dayak kena ngalah ke pati perintah. Dari kami kita nak tak belayak ketuk tak kita madangga rakyat pati dayak mainnya leban kau boleh kemundi sampai ngajar kita dayak mencal bolak nipu ni kena tan buburi dan tamak ikan bantok ambil duit barisan udih pati dayak kau kami malas tan buburi dan tamak ikan bantok kita mesti ngundi pati barisan kita anang belajar bolak nitih ke ajar pati dayak. Nyalai, mayu rakyat ni nganyak menang ke mi? Menang. Mupuak semupuak. Danyak. Buat dalam Dewan Undang Negeri. Jadi pemangkang pati dayak. Ngasai diri nyopedis. Nadai tulis aku tak ngari ke rakyat. Kanya, tuai baloi ban. Kebuak pati dayak. Nyong nunduk. Nsuruk palok. Ngagai balok kami. Minta. Nak gi jadi pemangkang. Minta masuk sama ngau bawa perintah. Kami ada nolak, dia terima ngau mana. Baik, sawam sebilik. Nyalek, gawai dayak ke, ditumbuh ke tahun 1987. Bisi narti, kena ngawam layak politik. Apa ke dia tu kukuh. Pihak mega harinya, kita boleh bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke, dini oleh gawai, kita beri pihak. Mai, di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah. Tahun Dudi, Bedayuh jadi tuan rumah. Udahnya orang Ulu. Ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak. Mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami-kami. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Ngak jakuk segulai sejalai. Ngadu kenya kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal lebih pas lalu bisik nyodudi mulih ke duit ulah nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menotasiak sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University, ngau universiti kebuka-buka dan juang belajar. Awak ke sama hampir boleh merti kutai ketinggi lagi. Pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar. This is how the good thing that we do become contagious. Sama bertolong nganatai ke berita ke mana. Harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar. Cara kumbai networking. Cara networking kita ngigot jalai. Ngermai ke ni tai ke mana? Tai ke mana? Kerja kita. Ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai. Ngambil Tuan Gubernur Ngabang. Beri premium dengan bank. Tiap tahun. Kita tampung sampai ke sehari itu. Kita kalau nyintu gawai. Menang ke gawai. Ngagai Kuala Lumpur. Mai Perdana Menteri. Mai yang Dipertuan Agung Ngabang. Awak yang lalu. Apa kita itu dalam semua Malaysia. Lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana. Baik gawai. Kita nganjung. Kena madah ke kita. Gagal kau berserakup. Gagau ke mana kemain asal kita adat kita ngai senanjung leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngami orang Resabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sida gawai Resabah awak ke sama ngintu gawai ngau kita. Kita lebih banyak pegawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Artinya gawai kita boleh ngermai mai mayuh lagi orang lalu pemana runding nanti kita bergempung nak belayak. Hari gawai dayak hari dayak Culture Foundation nganjung anak bersekolah meri insentif Ya, mana benar. Jadi teks ada gago hari berengkah hari recommendation utai ke dasuh gagak lebuh maya kita beranau ke gawai ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngetun juga foundation lupia ngagak encyclopedia awak ke jaku kita iban ke dah ada kelala ke ada pintak ke bala kami dah kelala diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke dia tu dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu oleh mengajar mengagai tikas degree in Iban language tu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup neduh kelayak ngai ngermai kelayak tu memanah harinya kita ngadu ke ba university Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek kino pun bisik ke nangkir je. Kati cara ngatur pengurus Hindu. Bisik ditumbuh ke bila sedek kino berkenyak medak hari Dayak Cultural Foundation yang mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ngikut cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebih lagi belajar penglandiak jari bertenun macam-macam tenun menyam tikai terus sudah ke laki macam penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pengerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih banyak gawai kita nak gempung ngigot jalai penghidup ke mana harinya mayuh benar semua taikin sebut aku tu kau nyadi. Nyalai contoh ya. Ajar aku ngagai bala rebak baru anak ngai belajar ke disebut asal usul ke tempo. Kita dia ada nungri lepas nitih ke pengawak. Lepas maya lapang, lepas maya gawai, anak dok berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lebihnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anak muai. Ada dasar anak muai. Tai kebaru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita, anak anak munas ke. Leban. Kita dengar UNESCO. Tiap tahun UNESCO madah ke, mayuh bangsa alam dunia tu, many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Dalam kita Dayak jaku kita Iban deguna dajar bersekolah sampai ke university adat kita Iban kukuh ke Dayak Culture Foundation dan juga foundation semuanya ke kena negap ke nyak lalu anak tu dajar ke nyak bersekolah nak jaku Iban lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain mimet dia nungguri aku kan usui leban harinya aku berpesan masuh balo ke udah diau netap dia nungguri anang dah pulai lebih maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak kesedak lenemu nampung semua adat semua ke cara tak ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot runding bala ke buat rumah panjai tambah nge bala tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedak ko aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersetuju ke atur tidak dengan dia berkempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketua ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbilik.

orang kaki duduk nampunya mesti di bahasa orang gitu ya. Minta semangat sedak ke nolong anak ucuk sedak kaki duduk mana bahasa. Padanya ngadu ke buat tiang pengingat. Tiang pengingatnya megai semekat baru mah panjai artinya adat tuai agik lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai bepun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketambung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawa mba rumah mpuru dia rami pengrami bisik atur mba rumah berdara miring berwai diri mpu udahnya mpuru makai lemai 31 hari bulan ngagai tengah malam mpuru berwai tuan rumah makanya ngirup air pengayu rumerik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapinya beri insentif kalau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayu benar pengawak yang lehadu ke pengawak tu berpun hari gawai dayak tak seluruh akan sebut aku tu tu cara yang dikenak buat menua betung buat menua bukai bisi bida mimik tang tujuh ya sama mana nyok alai ke baka dia negeri itu mana benar atur kalau menteri-menteri kita daya ngawai YB berunding meri awak sari ngeremi gawai berhotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat ketuk tinggi premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana bahasa lalu pin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatuk-tatuk tu kena SMS sebagainya lepasnya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyawa mana daripada aku jadi mungkin juga lepas kita bergawai kita muda bala Melayu ngabang kita bala Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lepas sedak ya. Mintu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermaya Cina tu baru ngabang lagi Cina tu baru tu macara kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu meh daripada aku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru apa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ke kena aku ko ngau nak ulih ke dikingat aku bisik nyak gawai dah kerja aku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nyalai buat episod sitik lagi ke aku kau beranau ke ketik pasal gawai lalu aku kalau ke, ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik aku kena madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai laban kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menu ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering oleh ngelaban musuh bako sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta ari orang kemeri, pengeri yang sedar keliang, orang panggau, makanya ke meri pengeri yang ke dia kena balas dadu ngetan ke diri empu, ngetan ke menua ngelabang munsuh lalu pihak mega pasal pengerai sempandai mayu macam petara tiap-tiap bangsa kita macam bawa menua Egypt berapa ratus petara ke dia sembah barang bangsa Egypt ke dulu. Bermenuh Jepun. Berapa?

0: Ratu bangsa petaro peti sekian sembah na bisi kita iban bisi Cina bisi Melayu bisi semua semua tu jalai laban penyeru kita laban penghidup kita guna ke penyeru kena kita minta petaro nyukung awak kita kita kerja kita mujur hari kita mujur kita lantang hari kita lantang kita boleh nolong orang lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak semua kita identiti kita hanya tidak nyau mayu benar utai itu ke utai ke mana daripada aku bisa ke pawan gawai amat dia tu sehari dulu tanya dude itu nyawa jauhan mana nang ke bako kita begawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang bertuah berlimpah semuanya semua ngadap ngagi petara minta petara merik berkat merik semua penyamai penguntung rupa penghidup menyana nyalai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama lagi ingat kita ke mana tidak pupus naik ke tip pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tidak lagi ingin tu jakuk sedak nyau tidak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu bukanya yang ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, through keeping their tradition and all the way of how they live.
1: How? Aku berarti ke tak disebut nanti tadi yang berbahagia Datuk Petinggi ia ke cukup rindu di tengah aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai bukai seminak dikenak di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerambai ngau cukup manah berpun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jakuk segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tahu disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
0: Jakut segala sejalan itu besar nak kermai. Saya benerti. Ya buat aku cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar nak berpampul tak nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point mayu orang lain ingat nyalai mayu cara ngadu ke bisa caranya sampai aku agak ke lagu dah merancang apa yang lain ya sitik timang mansang sitiknya wawasan berkikis bulu betis dulu lebih aku mangai 50 tahun umur 50 tahun aku kira kati cara nambah aku ajar aku ke terus terang lagi rakyat kati cara ngau cara lagu laban kerinduk kura kebiak lagi tidak ke nyanyi lagu harap ke merti lekanya aku untuk menyanyi lagu timang pemansang wawasan 2020 bergempung kita mansang serta induk lelaki mayuh babala rajin gawa pandai sekolah sama tolong mansang ke bangsa iring nemia ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengasuh parai adat bahasa mesti dipegai anang nempina ke orang tuai menuaf sisir berasa nyamai dah detuk datai jalai sapa rajin ekonomi ngermai wawasan 2020 pedoman kita untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya mada ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau boleh jayau pulai bisa jayau bukannya tulis ke bini sampai ke induk bukannya ke au bugau-gau mau pintu nurun tangga belakang nak main gari empat menar bisa jayau nitih ke lelaki ke dah boleh jayau ke. Lalu jadi ke aku sudah sudah jadi untuk beranak kita cara anak tidak ada dia lagu aku kaya tengah-tengah mana lagu boleh aku nampung tu boleh menak tiun dengan wan lepas tu dah beranak kita cara anak boleh aku ya desain temu atung jadi saksi ngosiku pengulu hari Selangau jadi saksi aku minta pemendar boleh aku nampung menak tiunnya leka lagu aku ngadu aku minta tuan lagu lah au ke ya nyalar gagak aku tu punya anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis tu ke hati cara ngintu anak udah seruai melaki bini jadi tentu beranak napa leka lagu ya ke dulu nadai madah ke hati cara ngintu anak nyalai gagak ku leka lagu tu punya anang ngira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis invest your money send your children to university sama-sama memansang ke bangsa yang baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengeraja boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak pandai sekolah boleh degree jadi profesor masyarakat maju Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi jaga kena besar gaji boleh high income economy boleh ke besar gaji out semua mah berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah reti cukup perancang kena cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki dia tulis kejaya oleh bini si anak tu cara dengan tu anak mujur semuanya jadi sama sebabkan dengan polisi perintah dengan sa anak bersekolah beri free university fees asuh mayu haji sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multidisiplin pelajar ber university ber colleges semuanya berguna mana nyalai ke gagal aku ni ngah leban aku medak sekumbang aku jadi pro chancellor ber uni mas keterubah 2 tahun pin mayu ber scroll sedak ke nemak degree lebih mayu convocation apin mayu sano anak sano nama banyak ber role tadi tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa yang lain. Akhirnya rindu yang mula ke anak sampai ke mayuh graduate pansuat di universiti. Mana reti yang bisik reti mah. Reka lagu ku yang bisik dengar asai buat hati aku gagal ku. Cara nampuannya kita mayuh tuai. Ya ke membuat penemu tentu mayuh dia tu mayuh canggih lagi ke sedap. Masa ke penemu harap ke sedap nampuannya mah ke. Cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai, mayu lagi pandai, mayu lagi bertolong. kais minat bangsa kita semua bangsa bakanya jalai jakut segala jalai itu manah nerti. It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerangan bekal nantinya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cek mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi lebih giraban biak kita diatur. Tak terundur-undur ni tiap rindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu okay seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh tuan nibar ke jaku lalau tuan
0: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mahu benar program kaya benda program city program ke mananya ngadu ke gawai besar pre gawai besar bekal Ramadan besar semua tujuh mana nanti meri peluang bala ke orang ke baru belajar berdagang bisi peluang aku boleh duit bisi kena nyentuh gawai kena dia kelebih kena nyumulah ke anak lalu ya ok untung lagi berdagang tak jarak tahun dudi kau ngeremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisik peluang bisik berami ngau orang nyanyi bisik band bisik ke sama dia sama bisik ngawak ke tuai berjaku tuai ke megegawai berjaku lalu guest of honor ke nyak ke biar ke dipintak bala menteri mari jaku ajar lalu hari nak bisik program mari insentif bagi orang bala nembiak ke menah rizal bala ke bisik dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban nak bisik benar pemerindu main asal pekit ngajat bisik ke dia pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana ada konten bala sudah hidup kais mana mana ngepan ke mana juga ngepan mana awak ke bajik tanya dah cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak ada tanya dia lalu nguji pengelandik sidak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang rembai semua ke masuk pekit kuma kais mana nganyong pemajik aja tang bisi gaya terbukai pengelandik bisi pakaian lalu bisi nyak penemu bawa untak sidak penemu bersekolah semuanya overall jadi harinya kita meda bisik nar ngok sedek kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya tak putus-putus pekit kumang pekit keliang bukannya pakaian ketiga ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa bukannya nak tau jadi penatai jalai pemisik tau dijual dan dia tu homestay bisik buat rumah panjainya bisik menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisik peluang nyual semua pekit hotel ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke depedok ku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar depedok ku ke awak ke tidak kena miak nak bisik insentif sama bisik diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua aja tang menyotai tak merinduk kati lah
1: sekarang lagi aku mendak yang berbagai datuk tinggi lebih kita ingin itu gawai kita mendak garik kena bala kita ke datai jadi pengabang mai ya, kada tai gawai tadi. Oh. Mayuh mandang ke gari asal kita. Aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena nuan yang berbagai datuk tinggi cukup mana nama tu dipandang ke nuan gagai bala kita. Berarti ya Siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi. Nyumajak dikerindu kurang. Gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pekayaan kita ngagai dunia. Lebih lagi lebuh kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebuh pengintu gawai. Jadi banuan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa gaya itu tinggi.
0: Aku rindu ada program dan ini lah ya bayar ada Nemiri, Bintulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun ngagak puak kumu kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak kelaki, bukit pengelandik jari, agak duku, banyak macam, macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, lang asal, ngepan kita iban. Yalai, tini-dini alai, semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak kena de beri prayas lebih main berpikir banyak kena kit ke besar lagi nyak nak pengawak mana Siti kena tu lebih aku advisor The Iban Women Charitable Trust dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026 kit pengandik jari 9 kategori. Nanyam tiket beban, menon puak kumbu, magak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, ilang, bansa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki, 9. Ya. Lalu diberi prize. Orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung petai ke dah pikir tanya game pun sidak jadi hari di Iban Women Charitable Trust menak ngadu keatur sidak berpikir lalu merik prayas tanya dah pulai ke ngagai semua sidak ke ngagak tapi sidak kena bisa hati ke nyual barang siapa ke nyual barang siapa ke meli antara sidak artinya nyagu ke pengelandik jari lalu merik peluang tidak tahu boleh belanja orangnya tidak sedak ke kau nyual tak cek gagak sedaknya itu Siti hari tak cek pedak ke mana dia gagak hari Iban Women Charitable Trust lalu mayuh ke bukai besi orang ajar dia tu khusus kati gaya buat homestay awak ke mayuh lagi buat rumah panjai ulian rima bala pelancong ke datang rumah menua bukai kau muai kitu ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak ditu ngasai diri udah diau kayak ba menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kenya semuanya mana megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kau semena kita Iban dia. Iban Melayu Cina berjual. Lepas banyak Ramadan besar, semua banyak bangsa berjual. Mana? Tu meri peluang. Perintah ngatur tu meri peluang. Nyagu ke pengandik, lalu meri peluang. Sidak boleh penatai belanja harinya. Lalu, awak ke bala nembiak ke rebak baru tu, kau berarti ke? Tu sidak bisa penemu nambah kenyak. Tu me forum ke lai platform kena sida ke mentai ke pengandik sida peluang kena sida boleh belanja mana pedak ku ke nyale pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju oh kelimpah hari ke pengai ke besar benar kena nuduh ke layo kena mai walau besar kup nyok besar benar tu juga wai nyalai kita bongin tu gawai mesti ngingat ke pemanah tuju gawai
1: tua tu nyuratai ba randau tua tujuh randau tua tu yang berbagai dari tinggi lagi mayuh tai ke kada tanya aku kebenar ya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kadin tu kita dah lama lagi nyangka nuan tau beri pesan gawai ngagai bala peningah kita yang ngau mensiap mayuh ke bedak tua dia tu yang berbagai dari tinggi
0: gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngok ke depedok ku besai nerti dan meridi tu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun lupa niti daun kai semena masyarakat daya ambil bagian dia semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkung balo turis nyerangkung balo jiran dari Indonesia Kalimantan bisik dari negeri bukai bisik tu mana tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama bago kita bernasib sama siku ritual kita iban bagi yang pun kita tunjuk juga foundation terberkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuruk pun ke pengawak niti daun tempuruk buat tunjuk foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan membuah ke tunjuk foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh gempuruk artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar mada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa balu menteri sama ngau tu mana jadi di pedak tu bandur bukai nadai minat kita di Sarawak tu nak lai bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubuh maya rami lubuh maya gawai lubuh maya perayaan yang besar-besar lubuh maya regata pun bisik international participation bisik mana pengawaknya
1: Okay, terima kasih ya bro agak datuk tinggi ke randau ku dah dibaik kita bergulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak jadi kena ku ngujung ke randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban pemesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngenuhan ya bro agak datuk tinggi ya ke udah datai nguluk randau kita ba program kita di YFM itu jadi balap ninga enggau bala kita mayuh kepada program kita itu nyak dekat kita ke berandau pasal pengrami gawai kita di menua kita di Sarawak pula enggau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afrej Abu Ananumpang ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan penemu ke dalam ngau penerbak ke besai dalam ngenang pengrami gawai kita ngau nyak kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: segulai segalai Gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat Gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku dan si tamu minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: YFM segulai sejalan.
3: Rentak hari-hari. YFM
4: segulai sejalan.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Belaga. 103.0 FM Segulai Sejala.

Okay, lagu hari artis PVP nyendia nyambut gawai ditujung agak kita ke nyendia kediri nyambut gawai terjapan pukulmu mayuh kita hanya tadi nanda hari kandinga radio klub bagi kita ke nyendia kediri ngintu hari gawai teng kita ke bisi ninga ke radio klub bagi ninga ke YFM. Terima kasih meh milih kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tadi ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tadi deriba pulai last minute serito sambil ke kita hanya tadi seri lu nak pulai gawai ngetat ke hati titik sino. Okey, berkulang aku Daniel Stephens Raito 31.5.2026 aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramdes Walter aram bergawai.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Lawang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Kami Meri Bangkita Mimpi Ngari Bermacam Lagu.

Nyintuari artis Irama, selamat Nyintuari gawai nama lagunya tadi. Okey, tu berkawan dengan gerah dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman, klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berseremai dengan gai hari besai kena tiga dengan empat hari bulan 6 2026 tu klinik pengerai Sri Aman tu bisa dibuka. Kalai sedap ia dibuka setengah hari aja pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedak ya. Hari besai 3 ngau 4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1 ngau 2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dak ya. Laban ada madah ke dibuka 1 ngau 2 mina hari besai 3 ngau 4 hari bulan aja sedak ke bisa dibuka. Okey, terus berpinang lagu kita sekali itu hari Mia Michael Jemat ngau Rosalina. Ekonomi gawai.

Hai, Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Huhu, maninya. Selamat hari

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai, gayu guru gerang nyamai, ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku kita semua, berjimat nih, maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua, enggak selamat. Jadi aja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi buja.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap peninga ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu ketibaan, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

Lina sayang kau dan Andrea, lagu ke diberi nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026, sorry tu moga hari ke penudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu yang berujung-ujung bulan tu mayuah kita yang juga ambis kota ne. Dan kita ke udah ambis kota nya tadi anang pandai-pandai meh. Kita nya tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan ti bisi pemendar orangnya nada salah. Laba nanti nadai pemendar orangnya kita boleh ditinggang hukum. Nanti baka kita minta bak bini kita kini, bak pengindai kita kini hanya nada salah ne. Dan nanti kita nya tadi ngambil tingki orang. Orang nak ngemendar ke tingki sedak ia dikena kena ngisi minyak bodi 95 nya jadi siti penyalah atau ke jenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru mega pukul 5 terlebih kita mula ninggal ke berita lalu ditangkan ke berita bisa mega program Gallery Y.

0: Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Sekolah Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngajak ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syaharuddin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syaharuddin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal setara dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPP Ampera, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kamp Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi jemaah haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Cerita Lama Sarawak.
6: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau rapan profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak rabat bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta ulih mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami majlis tadarus renggat kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching tuai pemegai menua nangkan rakyat seruran ningkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut ba akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngulut pengeram itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
8: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengan kita semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya dan kengau lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai denya lagu Fabian Doms Darren Stan Roger ngau RJC lagu ke dia beri nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi ngau Sweeney B lagu ke dia beri nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngalir semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Redison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngagai semua kita kemansa daya. Nangira bah dini-dini alai Arab.

Hai Bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngenai amai. Pungai mua kita ngenai celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kaya amai, irok kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Dai udah biar-biar.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Bat Dusun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Siti lagi lagu dari Filbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa 2 Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: hai hai.
1: Di Sibian, dekamri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, beranyamai, lantang senang, wan menua. Oh.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, Ari penyanyi Atut, Reagan, Sasalia, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Segulai sejalai.
1: Nemu nomiri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk Nomeri.
3: Aku Ehma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

kawai udah data dari Regan ngamuka Bob Haris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tau lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Bayaknya ngau diri sebili ngau meka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi meka kita dekat ngiru pe ai pengayu ya. Okay, lalu terima kasih kita ke angka bisik mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen sadar lemah itu ya. Pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Iria Sumpinjina. Okey, jadi tu merindang kita ngau Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemah itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: nak ulu pulang dia mai raga tutup mata.
1: Tutup pintu kita sepia, nya memang sindap mai raga tutup pakai kita. Kayak ngabangnya nya.
0: Baik ya, malu mak kita yang lain. Tapi yang kedua,
1: au ah.
2: Aram makin ngaku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai ke bila.
1: Enggak, kami baik nuan. Untuk makai orang.
0: Aram pulai kita, pulai ke risiko jadi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setebulan bala peningar program Lalau Penghidup. Minggu tu ingat Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew pagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu kedua macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu tidak suh Jesus digagai sedang. Lepas sedang medak ya, sedang nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati, Jesus mansang ngagai sedang lalu kaya berjaku ngos sedang. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai berjalan kita ngagai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudari pesan aku ngagai kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, ala anak, ngau ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga, utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity, Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu, tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talo tu Trinity, kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul dikena kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyanggup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara tu mekebuah bala sidak orang Judah mayinyak keliak muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja one God. Jadi bab penyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti harap setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jaku Trinity itu digagak setelah dikenal bala tuai Kristian kliak
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi mai sedak berjalai ke pengau Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri bub nyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu. Amat ia ndang siku aja, tang dalam ia siku aja, ia megak tiga. Laban Allah Apai megak petara, lalu Allah Anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, tang sedak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tang menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu ndang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam ketemensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu pandang oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talo itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu ndang Trinity. Laban tu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita. Serta megak dia tetap kepada tua eklesia klia, hari mula ya klia. Allah Ta'ala sepiaku, ndak megak guna ke kita merti ngosilia pasal Trinity tu. Ia muti kok ke kita ngelala serta nerima perkara tu ngap pengharap. Ianya Allah Ta'ala tu ndang tiga dalam satu. Apai, Anak, Roh Kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sebedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok Siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari Jawa. Api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita kemedak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari Jawa. Bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ia, ndak harap ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi di bala bukai, harap ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia, lalu yang reja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talah ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai dia tahu ngalah kekuasanya. Jesus tu dah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala. Bempu semua kuasa dalam dunia tu. Tu semua kita itu murid Jesus. Ndang bisik kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian dah patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nolong kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang nur serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus muka ngasuh sida murid ya baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyalam jadi kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapin ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi, kita bukan mutik ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar di cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas di ngajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus di menuku. Pihak megak tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul, serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, belama-lama. Jesus tinyebut tu, ndang kejang ya tidak pulai ke sergok. Lalu bako kedekat ninggal kesidak. Tang semaya Jesus, ianya ya dekat bisi ngau sidak selalu, belama-lama ya. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah talo tip mada berkuasa tindak meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity tiba mulia ti namruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan asuh kami tetap mengait pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami di hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus danlah talau siku wajak dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi maitu jam aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

dengar tadi peninggal, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arius Sumping Jingan. Lalu bakal selama maka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang...

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ikalemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menaul. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Aba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6 2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ya 3/6 2026 jadi nerang ke Silia bekawal ngau pesan Rabato kita tahu be telepon atau ke bertanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 tau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 tau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu anak ikuang ya Erickson Ambu anak ikuang udah nadai lalu dekat di Sungai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau meka lusa 2006 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6 2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Arya Cendau anak Jepun madah ke Lakia mbiat anak Andien mbiat anak Andien tau ke Apai Tungkul udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6 2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai cendok bak lumur kusung 111-560-8351 tau kenuju Bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat anak Andien ya, mbiat anak Andien tau ke Apai Tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6 2026. Ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari

Florida anak awiang madah ke apa ya inya tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai muka lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke silia berkawan ngopsan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak awiang bak lumur kusung 13347 6898 tau kenuju Belinda nak awiang ya kusung 14880092. Jadi ya pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Luar kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nada ya lalu dekat di sungai ba rumah sedempu inya ba merindun lalu maya nganjung pai di tetap ke hagi ya penerang ke silia kita tahu ba telepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang bukan anak sayan atau ke pailau ya, ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ialah pukul 8 pagi jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Selatan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang bukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya ari pandi anak sampan tahu ke apa yang dan jadi pesan tu madah ke anak ya, Fletcher Cleberson anak pandi, Fletcher Cleberson anak pandi, tau ke Pilo, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sungai Palamayu, malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maurice Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah, bawa pendam Christian Saint Laurent Sabu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut Dito Magang madah ke Malaysia Cleberson anak pandi ya, tau ke Pilo dah nadai lalu dekat di sungai Palamayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya ba rumah Maurice Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tu ya Aria Hendria bin ngau Patrick Albert

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

Gabriel Ferris Lewis ya. Lingit ranyai apa lagu dia kena merindang kita ke lemai tu peninggal ya, ke niri ke ranyai gawai tahun tu ya, dia kena kita berbutik dengan muka bergagai jadi pelabak aku muka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku ya. Lapan malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilik ya. Okey, jadi bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu. Tu lagi macam Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Jebli anak Kedawa tau ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apai sidah. Enyak niang Kedawa anak gemar tau ke apai madiang. Kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum, lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu, inya bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Hulu Mukah Selangau. Inya di penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya, kita tahu bertelepon ngakai apai kiah ya, pak lumur 014-895-2148 tau kenuju Bibi 013-842-0531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya, tau ke inan uja madah ke pengawak berantu keniang laki ya, hanya niang debit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan. Jadi pengawaknya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu, inya aba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangur. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya, 012-834-7785. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabung anak jelih ngamaka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangur. Okey, nya tadi pesan mega ke bisik diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tau ya, berau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dilbinson ngau meka Richard ya bagampur ari gawai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, hari bulan 5, tahun 2026 aku, pada kibin dari Miri Dasis, ngulu kegawai misa, lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyediak kediri ngintu, misteri kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa. Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku udah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal aku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku ti balat udu. Nyak kebuah ku minta Maria, titi berkat beruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku, ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngaga penghidup, tim beruan belama.
3: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
4: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
4: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
4: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi, lalu pemain di dunia ke orang ti mentas.
4: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegang mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, besemayang kita. Walau telapai kami, tulah ngirum ke ngagai dunia, jakub pemandal serta roh tingudus, tidak padah ke ngagai raban mensia, pasal misteria, tingasuh, alit hati, berika, kami bersemayang, ngami dalam ngaku pengarap tiamat, kami tahu ngakun tiga uknum meruan mulia, lalu nyembah, seraku non berkuasa dalam nuan tiraja tidup, lalu merintah, ngawalah telapai, serta besum ngau roh kudus, Lata-lata datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
5: Baca Ketarubah. Baca Aribu Pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai. Nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremik ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, O Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan berjalai ngau kami. Urang tu kia, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia Nuan. Jaku Tuhan,
4: terima kasih ka Allah Ta'ala.
5: Mazmur antara, kami muji Nuan O Allah Ta'ala aki ini kami.
4: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
5: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
6: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
6: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
6: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Dia meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
6: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Awak ka Nuan dipuji dalam payung serga.
6: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
7: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus di kedua ngagai urang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas, pening kejak waku. Bestuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamaya deka meruan ngau kita. Tabik pengandiri dalam pengerindu. Semua nabi Tuhan belak ngirum ke tabik basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus, ngau pengerindu Allah Ta'ala, ngau kawa Roh Kudus, meruan ngau kita semua. Jakob Tuhan.
8: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Aranje Kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya, nya alai ia meri anak tunggal ya. Ngambil kekenabi kurang karab kaya nak mati tambuliah penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil kaya ngakim dunya, tang ngambil kaya nyelamat ke dunya. Orang karab kaya nak dihukum, taurah kena Arab dan udah dihukum, laban sedak nak Arab kenama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga oknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinjadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap iti utai ti siliak. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besah lagi hari ti uliah diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tingling kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Allah Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat kalau talanya tiga ikut tang siti aja. Pasal hari pemun subah nunjuk angge kita berkeni sidak bekerja sama ke pemayak kita. Tu sekedar tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari ti special begitu. Pengelurus ngau pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai pengelurus tu ke pengerentang. Yang nulung kita merti ke pengasih ngau pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa romayuh diau dalam pemayak penyerakup mentarang ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup berkat nengah Kristus nengah Jesus Allah Ta'ala merik pengasih ngagai semua orang kita diberkat ngena pengerinduk serta kawalian nengah Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, yang hari Minggu Trinity, itu ketiga oknum kudus, mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara Allah Ta'ala Jesus ngau Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, pengelepas, ngau penyerakup nengah pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap, pengharap cara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merisa rambo Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang akan baru ari pemarai. Ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakin semua tidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal pengenduk Allah Ta'ala apai lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai jadi perangsang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik ngambil ke kita siti dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu ngambil kaya dilepas ke oleh anak ke dikirum ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kengain terima Allah Ta'ala kebenar ngambil kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kita impu, ke bisik ngau pengerami Yukaristia tu. Ngambil ke kita mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak kau dah parai, ngambil kesidak seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Latalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, tudah diri ngau Roh Kudus, jadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mansia, ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia, ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiri aku ngau unggi kita, tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan, kepuji ngau mulia namaya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi kudus meh maya kami tengah ngau kena manuan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring hari penguat mela kami tau, lalu leh piring tau, asuh kami nyadi piring tim ruan kenuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh nuan.
0: Serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih yang Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngode sebaran nur. Beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apa itu pemadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan nuan serta Roh Kudus. Nomeh Allah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gisiku mensia aja. Dan dalam tiga ukunum kudus hari saum pun ngau ayu. Ketegal utai itu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia nuan. Kami harap anak nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai. Dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan, nuan tau disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja. Nyalai, bugulai ngau sedap melekat, ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia nuan belama-lama.

0: Nyamat kudus tu Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakam bun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengka rutin lalu meri terima kasih. Meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makin malam udah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ia nyuanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa. Gagat tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan. Nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak angin nuan Tuhan. Ruti pinghidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngenuan lalu melawan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh pegulai ngau pup kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasemi ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Ngau ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemanyak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nang engki Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih kepada ka Nuan hidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang beri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuah kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah diserara nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Lama lemai peningah, dia tu kami nak abur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai pak tahun 2030. Nilai madani mesti dikemaran ke media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

Nyadi tu isi berita. Komuniti Bumi Putra di Sarawak nak boleh nak nguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar ulih nyadi nyata. Ngaunya ulih nyeliah ke bidah ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia mansut ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbak ngunya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikenak ngedegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup ba rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai ba tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikenal nantu ke kuing ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat datai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi

Ia mansut ke jakunya bawa pesan Ari Kawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Ari Kawai, Tok Kelai, terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaca inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah lapar rakyat ya, seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik maya tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak payar, pemansang modal manusia ngau ekonomi baru. Nya merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir. Kuya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh agai peluang kerja serta ngangkat ke tikus penghidup nembia rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renya komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat Jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan ngam matematik, undang-undang ngau psikologi tidak sedia ke Universiti Cidimpu Sarawak nak nanti yang ruang bilik ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasi SP Global. Ia mansut ke jakunya bawa pesan Ari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami gawai Dayak pergila, rakyat negeri tu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikena manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikena berami. Tinjau RTM, ngelingit batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sikit orang ke berjual kari, Adeline Eli madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi. Peranak Batu Kawah, Muikim Aryang, megak nak muai peluang berbeli ke barang mata baka daging ngau sayur di sumai maya bergempuru ngau diri sebilik. Jessica Rugus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia ke diri ngintu kawai tajak pemacam bantu bisik disedia ke perintah. Pengerami kawai megak ricah ngau pemakai ke dinah bakal lemang ngau ketupan tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ditau menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu nak tahu nak terus ditegap ke ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai rundiang. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bak jaku hari wesak ya, madah ke rakyat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemerhati ngau berbahasa ke pangan diri tudah lama nyadi tiang penegam pemai ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main asal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta ndak ulih ndak terus dijaga ungkup penglantang rebak dudia rila. Ku ia, hari wesak tu sebengkah pengerami tercukup saya reti laban mai pemai penyayau berbatak asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Ago Dagang bak jakuk ya nyerombak hari wesak madah ke pengawak berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensi.

yang mayu. Tiap ekor rakyat ngembuan tanggung pengawal menjadi ejen penyeraku lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah Madani percaya dialog antara jalan pengaram menjadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyeraku benua labanya menjadi pelasar ke maduk mana dikena nampak pemerhati-hati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalan pengaram. Ku ia bersaduang ke pemenci berita pelesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta menjadi pemar ke ditapi berjaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi semina diuji bak dunia nyata tang meka bak media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerusak ke penyerakup menua itu. Penglanteng pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri ndak ulih ndak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau jalai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikena lentu ke penegap ngau penglanteng negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakai mensia mayu sudah mucur berakup dalam gaya penghidup telikun serta berbaik asia lari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau jalai pengaram. Semangat sekolah sejalai terkemeran ke rakyat negeri itu jadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM Tibet berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030. Nilai madani ndak boleh nak dikemeran ke bak media rama dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito 31 Hari Bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena nampi pemar Dudi Ari Ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik nguluk pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kak Ngenatai kerja kot pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngona kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antisma teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak Megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di Menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di Menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya merik education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku merik tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari tu bau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong hanya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke jelema ngau mangka Lela BJ joget air pengayum. Jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa dekat ngirup air pengayum. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeruma kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama gawai hari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duun suamat belawak kai mata, kelebagi hari gawai nyo majak sesema. Ya suamat ngenang niang inain duun, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ya menduar apa yang duun mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari nyauka sesilawari, apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi ditau induan. Nak aku tau ke diri beketau anak tuanya mayu tengyak meh sidaknya. Maka kan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua itu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai dia. Oh, Nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantang hati. Nindun. Bakal ngelamat tu. Me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ada dia. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak, di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kirua, benung kirua. Nadai hari makutuk. Nama pengujuang belanda ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu memang ajak aku bisik main gawai tu. Sino mat gak aku menang tu dah ya. Di nadai ya, nadai makutuk. Ya agak, nak dapat tu nendun, nendun. Apa mau aku tu ditok.
3: Apa yang duun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak apa yang duun. Tak japan aku tu udah ngadai bergulai ngau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sida ucuk tu aku lai ke rumah panjai berlama. Nanti nak, ngadai tubuh apabila kita itu ilak apa yang duun, apa yang duun. Tu, pedak nuan apa yang duun. Nibu tanya, maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin si tak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk si tak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapak lak tangga ruai si tak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
2: Nih, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Dek nganjung
4: dek pun dek. Aku tu apai?
2: Wah kai, nggak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
4: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
2: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah sonike.
4: Iya, iya tu. Tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasuh ya tamak.
2: Nah, kasih ya. Betul dah. Nike memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya.
4: Nah, tu. Kita beri kabar ku tadi kasam babi.
2: Apa bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lembah itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngeradak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisi melalu ke petara. Berkena ke garis mana gepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
6: Hidup ke rumah.
1: Apa Indun, udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap Meng. Beguai mai Meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia singin ada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransiang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
2: Oh Meng, Meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk bunyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku di tu. Entah lu mau nak tanya. Tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buah beli ku temanya. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sila bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Nga kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang au pendam dulu tu ah.
4: Au dia tu pi apa?
2: Au dia tu.
4: Au arah mang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apa? Aram dulu tu ah.
2: Maram memang.
4: Apa ai bisi mai Dian nanti dia apa?
2: Dian. Apa nak dah aku ingat aku mai Dian hari ni tu boleh Dian mah.
4: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udah nya. Alu ngetu bawa pendam udah tu lagi.
2: Oh, nya ni ni buat jawahnya tuanya bekedah siang dia lagi.
4: Oh, au ni buat pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
4: Au au. Apa rupa amat ke baba di tu apa? Bisi mai dukuk nun tadi.
2: Bisi mah.
4: Mai mama tena ingat nun tu apa?
2: Nya bisi tu nya ada tangkin ko kada ada nya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisi. Tanya kubur ini tuai dinya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
4: Au au.
2: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya pu rupa mai tu. Ma berita nun nun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon ke kundok ke kita. Ni boleh sedar ucok ke deh?
1: Dia murang, nama kita telepon berapa lama apa? Nama teka deh?
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita nunyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa itu tek pasah apa beli ku tayau.
1: Ya nama mende telepon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Oke pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergi lah ke nyu kak gawai. Padahal mu puak kita Nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedangnya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang te pia deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selina nya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu nun. Amin nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah kemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Dek nyak bekenya sama dek telepon ngasuh pulai. Udah nyak kami pulai lagi. Bakal kami punya dek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam punya dek bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dek Nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama Nun Tamadam ke telefon lagi kak, berendau dengan Nun. Halo berdau ke penyaku dengan bala ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak bunyi nyaman ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu Nun nya ke. Dia bukan nemu mangah Nun. Mangah menyadik dia nya. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon ke tu. Tadi apa? Nemu telefon gigat tu ni. Ikat tu mayo na nomor telefon. Atau eh bapa ku ikat sigat ke tau eh.
3: Ngoi, siapa telefon tu? Kamu tu dah apa ya? Apa? Nama apa yang? Aku tu belum gawa. Aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahun tu segini dah pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal kah? Kami sebeli ya 5,000, nemu dek 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi, nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa, dah apa? Gawa dulu, aku gawa dulu. Bye. Soal gawa ya.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wamai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku madah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang. Mang. Kenang kita nun. Di nunda sidanya mang.
2: Tak dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngak lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kengirup dulu ku. Dah. Am.
4: Bak rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke Pindun.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Desi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Ngenatai kejaku pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Amjak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau makanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak ianya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saks kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita ingat pasal pendidikan kita mesti berubah, kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu sebab bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita entah nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya Ceban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan yang 76 rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupengendiri ngai kita kena mana tahunnya di bak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi dari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kuda tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke beri orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milih agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tak kubah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran ningkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngulut pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Lutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai agai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalak kinkol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

namak kebab bunyi sumidan. Namak bau bunyi ruwae, namak ngaka bunyi tajae, namak merawu bunyi kijang, namak ngangau bunyi urang. Nya kenyawa nek uda nek mesia laban bisik ngawa bisik kerja ngintu gawe daya tahun kedia. Nya ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayu, bangsa Malu, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Uranglu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nya ke Seru, bala Pengulu, nya ke Sampi, bala Kemiti, nya ke Tiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manu jelayan. Miau adieng, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manu tawai. Kena ku miau, petara, sampah datai, mansa ngabang. Dengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manu liak, kena ku miau, kita ke kedunga, duduk petentang. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, lengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lesi, ngali ari, nak ku parai, ngai lemai. Nak pambu nyebut ibu, nak kunyanya nyebut mentua, laban pala, kuda ditata, lap minyak bugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, beli kuda tutup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tangga muteran, sangku ganzai. Belakang kuda tinggang serudang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai gebang, ukai nanjal. Aku ganampung pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, berarak, naban kejelatung. Aku nunda aki, kita serabuh, kenyanda bunuh. Aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu. Datai rebunggu, bulu pucung, nunda kangau, bunsu buau. Hari rantau, palak lepung. Nya gertunda, nya keteladak, nya kecuan, nya keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk surung rebung, baka uwi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduk. Baka lembak tampung irak, pecah periuk tanah ganti, periuk tani parai rut tuai ganti tubuh kami. Ho ha! Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah bansut angkar punggung, ngeri ilik mudik ngau bandung, ngeri ulu undul ngau buang. Jalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau aneh, ngau nubia. Tambit pintu, kali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musladan. Bunga ngau kurang pangau libau lendat biau takang isang. Bunga ngau kurang pangau lendat kebetungkat daun sabang. Ninuan gila gundi sepit api kebjari rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kutugau mayung rambang. Ninuan semurai gundai datai ditatai pelak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biriang sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang. Ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang. Ninuan pandek sergatek manuk jalek menang tandang. Ninuan lising kuning berani kering nak kalah jelayang sumpiang dengah hurang. Bunga ngau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandal nerabang. Ninuan ngelai tuai urang nemeli gai besai bunga bungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang. Ninuan tutuang uluk gemung bujang manau gendang. Ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang. Bunga ngau kurang tasiak iliak gigi gumbang bungsu ribai datai tasiak besai lempeng linang. Bunga ngau kurang dalam baik ngilah reni bujang senang. Raja kenali datai retisi rian nandang. Bunga ngau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit menunuk tambit pintu labang.

0: sebelian wi. Nyale ku ngangau ku tara ki, tara ini, tara urak lia, urak munya, tara urak berani, urak pegari, tara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyangka betara linggil lagi anung, betara rentak, apai tambung, betara muari, bernama lintung, betara baleng, balai nyabung. Betara gani, anek cawung, betara tugau, mentua siung, betara tansri juga, lagi tiung, betara penglu liman, julau laduang. Nyalai ku ngangau ke betara melina, bungai ringkai, betara minggat, apai runai, betara munan, madi rantai, betara ngumbang, lagi rabai. Tara Melayu Sultan Brunei, tara Sun apa nyawai, tara Kenawang apa kiai, tara Temunggung Uyung jauh lawai, tara Pungulu Teduang ngenen talai, tara Empali yang laki sambai. Jalai ku ngangau, tara Mujah buah raya, tara Jawi Palima, tara Pungulu Nyadang apa penyap, tara Pungulu Gramung apa melia, tara Temunggung ku apa gurap, tara Bantin apa renggap, tara Jantiang apa minap, tara Pungulu Empam apa ima. Tara temung banyak lagi jarap, tara pungulu hitam palak menua, tara pungulu judat mentua, pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padeh, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring nasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tua, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara udah semuka, udah semua, udah tukung, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita tara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup aik, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngapang. Ya baru kita tinggal kami ubat, serangkap genap, nadek timpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayo pampang, tariang utiang, babi belang. Meri kami batu asi, batu air. Buat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang. Ngambil kami berani, kami pengari, ngambil kami betueh, kami berlimpah. Ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik. Boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kumung, boleh pandai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ambil kami mansang, kami nyegang, ambil kami ngebuang, pakai langit, pusung, pakai bukit. Luar kami tuilak, pakai danau, tampak kami tuilak, pakai pulau, wek kami guayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, kuk tara, ngambil kami bujur, nak tendur, celap, rindap, nguan menua. Semua kami kengintu, gawai daya, tahun tu. Terima kasih.
1: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalan.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kitai kebebangsa gaya. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: hai hai. Di Sidian, dekat beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Nelson Layang dekat beri selamat hari gawai ngagai semua kita kebangsa Dayak. Dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

Yang kau lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu kawan Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah malam, malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam di konti Pemerintah malam gau DJ MA TU di konti ya. Nampuang penuduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Ok, balik kita ke benda terbang di Bandar Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke so jimat kita ke benung bak perantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tentu ya manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita nak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Wat Sejelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung Ben Charles Ngau Moji. Lagu gawai megayam berina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya mersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri-beringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Tabi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di pendawan ya sama gawai. Okey, bagi sama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyu nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Menggeri kita. Tentu ya bala kita ke benuh Dereba jam dia tu sekedar jalannya benung ditutup sementara untuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tanya pihak kita ke benuh Dereba dengan kami dalam pergabang angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya benuh Dereba berjalan Pen Borneo kita. Jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai dur kita nyak dreba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nyak meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang au kita ini tiah ke atur tikas penglaju kodah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tunya kita baru ke mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya nyok ukai kudanya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mbak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendam ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

umur panjang, murah rezeki, lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari yang mehutai ke dipinta kita ya. Ya, kepada belaki boleh bini, ya kepada pebininya boleh laki ne, betul ke? Pukul 10 dan nombor ke berita malam di kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Engkau lagu ya tua kumang gawai ya. Terus engkau kami pemerintah malam YFM.

Jom kita di pukul 10 malam. Dia terhubung ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang nuju pemansang di Majak Ngerbai, pengaya adat Gau Main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, Hari Gawai Dayak disambut ukai seminak ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya Gau Ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke Kenyau hari dulu keliak. Siti hari pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak Siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa Gau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak Siti Menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke jakutuk bak jaku pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap gagi penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan Hari Gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke pukuk hari menua luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahila. Sarawak dia temegak narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngagai barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah menua mega benung berjala ke langgur tungak kuing gas Sarawak ke timpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungkak pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besai serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah Hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap Kenyau hari dulu keliak. Ia mazid ke jakutuk maya ngintu Hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke adun dudung Datuk Sri Tiong Kin Sing. Ia ngarap ke bantu tu oleh mantu orang dagang miet berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, raban bangsa Dayak tidakkan nyambut Hari Gawai pagilah di lalau ngambil ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisik diri kelimpah Hari Anang Derba entik bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu Hari Palan Servis Dun Dudung.
Dan ujung ke berita malam kita, ke malam tu kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Arbilik Berita RTM Kuching, disalin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Padinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau rapan profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah ba pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi ba pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai ba tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut baik akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku dan si Tambo Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
9: Mari

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyen ke radio kita ya. Terima kasih manyu-manyu abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Ok, bat jam ke dua tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: but good ones suggest.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across 4 key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer.

0: beratus ekor orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kira mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu, ari YFM, Miri.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peningal. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia Ketau Padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup ariti bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi ti diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji ti diterima ni intiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bakal ni cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kitai bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Ba hari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita ba program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngoto aku bisik temuai ko udah ba muaku Reverend Pastor Tony Meyer dekat begulai ngau kita bejurai ke topik ke diangkat ke kita sarito. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya tidak lalu aku datang ikuti kita Puan Pini. Aku merasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-antik kita udah datai bahkan kesar itu lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak bagi semua bangsa Dayak di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya puji Tuhan Puan Penio.
0: Amin, amin pastor, terima kasih selamat hari gawai kakak nuan pastor nah.
1: Ya ya betul ya, betul
0: tajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on pastor nadai kebisi gawai ya. Ya
1: mana amat nabang tujuh kita nadai tujuh bukai lebih kita ke merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala kepelinga ya. Program pelasa jurai 6.35
0: ya. Nasi gamat ya terima kasih mega kakak semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngok kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranda ke topik bukai bahkan nak tucun aja nanti nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang si gamat ya
0: sorry tu topik kita gawai budget nama tu kini nama utek ke gawai budget tu ukai budget gawai au gawai budget. Yeah. Okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita, tetap ricah di intu kita, tajak pen ngenak belanja ke cukup, cukup aja. Ya, kita nak ibu kelalu irau ke belanja nak cukup, mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai. Laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ianya tentu perambu bajet meh. Gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal. Lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke meramu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tu kita hanya sudah beratai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun ianya ba gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita kenyambut gawai kita mesti ngagak perambu kita patut ngagak perambu tumu lalu tetap ke budgetnya tadi kena kita beli barang pemakai airup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngeperengkap pengangkut kebukai kena kita mesti berarti kita itu ngecukup diadu ke kita. Maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik. Oh, reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita tau ke nusun belanja kita tau ke bajet kita engkau sistematik menjadi oh, serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mereka kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih lagi kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kita tu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyanggup kita nak bahambis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyob bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja ke beli kita lalu kai utai titik dekat kita nanti utai nitih ke utai ke dekat kita umayu utai ke dekat kita puan pini utai ke dekat dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tertagang ke diri kita lebih kita nyo terlunga-lunga kita berbeli ke barang ke nak patut kelebih lagi nanti kita mendak pangsa kita daya tau nanti maya gawain maya nyak kita ke berbeli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak kemana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketatiang kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau ketepejuah nyo ngelui hari belanja ke udah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai bila budget gawai itu nanti lah teh apa aku nih ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngembuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out retinya nangi ke diri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru anang kan kita hanya tadi nyukak napat ya engkadana ya hanya tadi engkau ya bisip lebih lagi tau kan ya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang beli tang tua tu tadi nap ya ti kita meda kita serumah tau kan meda giran kita kini orang kak meli utayu kita kak meli ke kita hanya salah nanti utainya tadi agak bisik nanti utainya agak mana kena mea biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menunak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah arti ya bak putai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu, rusak kini. Tau ke ngenak nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyak tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita itu guna ke duit tau ke kitanya tadi agak panjai tau bulan dia ni ya panjai amat bulan tu nanti udah gawai nanti mai kembali yang kitanya tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjai amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi, bisi duit ke penabat. Laban nama kebuah, ngai ke kita kada kumai, selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena kata betapa no semua utai kata sebut kata tadi
0: yangnya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai lebu kita nyebut peramu bajet tok deh pastor siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Berarti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak mere. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah ratu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisi anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua ninting tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengkap pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanya nanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai baku tuk berpanggai berkita dirimpu metau. Namun kemudian aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tika mulai ke diri bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kagi dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintin tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban pelayan kebukai kini ya meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita yang agak diri sepilih lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayu so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia labah ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik ke banding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja ti besar ya mat kena sedai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke ketempu matau kini ke cara kita ngatur dirimpu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai untuk siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dingat jaku aku tu nanti nyak saya berat yang kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah kebersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai biar artinya alamannya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tiap mah teka patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun laban bilun kita itu cukup mayuar ya awak bisa macam-macam bilun ke udah dikena kita mulai ke diri
0: mayuar pilihan
1: mayuar pilihan jadi reti nyak kemurah ya maka pilih kita ya tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak kok aku tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke diri nyata nanti uliah kunci mapiak ya kunci diri sebilik kunci diri menyadai kini tau ke nabuang kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding, 8 tahun tu bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Lu nganti kemai gawai. Mayuah ya bisik 600 ya. Pama metode tadi anak siannya kena tua ngelempuang ke lu tua beli ke barang kini, beli tiket piluan kini, beli ke minyak motor kini atau ke kena tua nyata perahu kini buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi puan pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peningah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak ngaluan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu diau di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi lagi bisik puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama ngau tuan depan keretanya bisik kurang bimiat lah belanja kita uleh ngelimat ke mimit uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul laban lebih mana nanti kitanya tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuah maya pulai gawai
0: ya oke okay. Ngarap ke tipsnya tadi uleh nyawup kita bala peninga sitik gig atau depaster semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi lebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang dipelabak ke dekat Niki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu nyadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pasta nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisik beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kangenan kutai ke tanya non yang tadi ianya nentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu utai ke patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sidak ke bisi anak benung bersekolah kini ya ke benung belajar kini tau ke bisi agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita laban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita pihajak dan utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agam pekenya pengudah rami gawai tu mayuah orangnya tadi nyokap berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu awak ke dudi hari ia nak nancang kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dudi hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyu dempak kita dulu nyu kena kita dulu belanja kebukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh kepanjaya laban interest tau ke anak utangnya cukup cukup besar tau ke cukup cukup natiang kita laban nama kita berutang ukai beli ke rumah ukai kita berutang beli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui gak tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anak sekali kita belah peninggal kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 3-9 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut ngau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokes minat gawai tahun tu tambah gawai gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta mega boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak curai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak golengo kami wak program Plaza Jurai 635 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak golengo aku wak studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor tua Nampung Baru Jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti keluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita kagintu gawai tu, kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ke semua utai diri kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita dengan semua utai kedebeli kita dengan semua utai diri kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke dipedak kita nyatari selalu kak bertapat ke bebeli ke utai. Aneh yang kita nyatari nyau bertapat bebeli ke utai pakai utai ke dirup aneh yang sampai temu teh. Laban nama kebua laban ti kita nyo sampai temu teh sampai kita nya tadi empat luak ya tau ngasuh tua tusah lalu semua utai ke dempak kita nya tadi ya utainya dibeli magang lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban memakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ya mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuh seh berbelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup keman bah setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berarti ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau ai irup maya gawai tok wala peringa atuk tanya aku ke penudi tok Pastor bakal ni kita ulih rami ngintu gawai ngenak bajet ti cukup ya.
1: Terima kasih utai ti ti pedak kita lalu utai ti patut diperudian ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangan diri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lalu nya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja jadi kita akan nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namu te mantap kerupuk ke kunya kita nya tadi nyau puak bayar gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang ngopluang tu makai begulai ngau jelan ya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja menyikabak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupul dia madah awak ke kita selalu ngasai ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi arti bisi utai ke ngasuh kita ini tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati Puan Penny.
0: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
1: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak ke nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa lalu nanti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai tik ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu nyau mau maka malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya malah menjadi kita ngabayang ngagi pangan diri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantup ngelengau ngagi diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagi kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul anuannya tadi pastor bah topik tu kasar itu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke bagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru ngenuan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Bak program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peningah kelebih lagi bak musim gawai Dayak bak tahun tu Tuhan Jesus awak kenuan ngelindung nyaga nguta kami lalu baik kami datai bak tempat kadituju'i kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pia mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diuliah kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyanak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu. Beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangi radini alain dua kita. Berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri barang.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepat Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: cikgu ya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur ba rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu ba sebelah ruai. Nyedia diri ya. Ada ke rada ke air pengayu cun pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11:23 minit malam. Berarti dulu gaya hari kita untuk malam tu enggak tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantari gawai ne. Okey. Tasik kita bergelombang 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Enggak pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangkat enggak penyelap di belakang kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game bila kita enggak lagu-lagu gawai. Ukup ya malam tu lagu ke disada. Mancang enggak lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramles Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Dolinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Ya, bila kita ke Agi Dengar Kami, pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Kunti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan kita lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan kita lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang and Sirian. Dikenal kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat gawai, gayu guru gerai nyamai. Pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sama ngintu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang. Sama ngintu ke kau hati kita sekabar. Terus sama kami YFM, segulai, sejalai. Jangan lupa untuk bahagia.

ก็บุลอกเลมอตุกนอนอปงามอตวยกะเลียวลมอกยะกอนานตุนอก็บุลอกนามตุกจะจวนกะแต่บันซอตุจวนะตุมาปนบัวบะตางกะยอญาลัยนอก็บสวงงะลำบวงกอนองดักกุตอลางะลังะตานาดักกะลายอบะกะเลียวดอญอดักกุตุมบังงะลังะงะลายางเบนตังดักกุดันยันยังโคราณบุลันดักกุลซีนโชเรียรีดักกุญายอบะปินดามนอNak kubosong elang layang ngapau keselenjau jau manok bandar. Aku kangen ingat kadat minggat laki jaro nampuang adat januang gasiang gilo ngirit adat abit lang bandar nosun adat pun laki muna. Nodok kadat tanduk berjolok pangkat kaya ngirin adat bin gilo menua nyadong adat demung laki reminda minan adat letan rekaya dana. Nyalai nak kubosong.La sei ba bade ngabau ka sala jau jau mano pungka lake de mo ka tak smoka do do bani aku ko no adat ake kita yang tau lengan ngari anyom bujang berani bang bedelam besi kuan mangkuk bumi lentong rakaya mo ari guang lake sendi nyo kena de tondo ka telado ka juan ka teladan ka teban ari kelia juman sampai ke dia ari Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat suruh keempat ke berarat nesi jelatung nondok panti antuk kerasi. Datar retesi lambur gadung nondok jaku antuk abuk datar monggo guluk pucung nondok kangau bunsu buau hari rentau palak lepung. Nyalai lamok kaki kudap diri di segi kerambai tikai anyam perampu aku kemiau kudugau duduk berguluk. Tang sayau me terintia puting dabung mabuk engkau tu.Nak pandai ngaro berita ngatur leka jaku. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa ngat niang temenggung ku. Gak kita belok ningga berita orangnya dan terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergeruku. Terlebok ngelasik menua ili alun reni gumbah pupuk terlebok pepkasik ke terhenti babi induk ngatur layak ngadu ke penyaruk nyimpul temuku ke tongkah lambu kita batuk besaru main berserang.Nyalai lamok kaki kudap diri di segi kerambai tikai anyam dua aku kat miau kata kepada kau duduk bersemua kau. Tang sayau meterintia putih damang selekau aku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa ngek miang pun juga apai tan seri linggi. Gak kita belok ningga berita ranyak terlebok ngadu kemenu ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menu ilik arun alur ini pasar raya.Telebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia telebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi nguasa menua ketungkah menua kita ikan berdeka boleh bersindang lambang kenyelang tak sayau meterintian puting dapur lancam tudah pangan tundok ngentis nyaris inggar depan-depan dia dengar kita mensia di sebuah menua baru singkau megap simpan nak bunyi suara nyawa tan seri Celestian Ujang anak jalanLebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agak mereka aku nak tertunduk ke surah nyawa yang lembah baja sedoi lembah sumuk orang sebutan ketiga lembah lau hari batang raja nyepan. Sedok genal lembah ketibilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawairukan malah sedok kudah nyaya lembah danjan sedok tau nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawairumai.Sedap tok men ngumbai apa si gai raja sempula kena orang ke rumah di dengau nuyan merengam. Tak sayau ke terintia putih yang sari dabung gegeng ke undak nekis nyaris inggar rai-rai. Di dengau mensia sedoro sekayuk muno di baru singkong minggu ngeledi ke miau ke tak ngusalin jauh-jauh manuk nseriban tadi. Nyerimbai kita ke mela gawai ngintu pengerami tu ndak semuanya ngusuran nyawa ngek tan sari liang mugi.Ia gandang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci Jayah yudah dipanah ke perintah nyaga company karan api Agi ketembai nyade cermin DCCI Nolong remai ke ekonomi Ngulu keiban rebat dudi Nyapai pemansang pengawal dagang Nyalai lengkau ke kita jakut nyok Dini nyalah tesau itu yang dibilang Nalah tesau jakut nyampau nondok Ngebau lengkau jawab semedangDini nyalah tundik jakut sitik nondok gelai apai majik kenyerorik bobo durik bengat jahit timpan serengang. Nyalah lamak kaki kau berdiri di segi tikai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau ketak ngusal nyau hijau manuk borek lelayar aku ke nondok adat niantikar kebok niantikar menye. Untuk mayu berumah.
Ya dulu nere kakak no.

Tuang ke pelasar. Nanti saya bawa maya dulu ngerumpang. Tatai mau buat kampau luar. Nanti kebawa ni antigar maya. Kita ke sama nengok orang ke cukup pintar berumpang sengal layar nenggang. Lama kaki ku dah berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo kita semuka duduk seribu. Aku ke miau kita ke selenjau hijau manuk pipit antu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo. Nyalai niang akik kita ke pedaman tigo maya. Nanti maya berumah. Ia ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebuk akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu perumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kodap diri di segi tikai di kerembai janet anyam sarok mo kita ke petungok duduk tiban baloi ban. Aku ke miau kita ngusel jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku kenondo adat akik kita kepada mau mawat apai saban. Nyalai mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lambok tebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai dicunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landiak nyamban batakrian kesekilan menjai berang. Nyalai takinak-kinak cunggai panjai jari kebok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jalayan tukorok. Nsarok mua kita kekumumuk duduk berkelingok mai betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau terbunsok. Nanti dekak tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betul-betul ikan beledok. Pedok dia kita jeliu betul-betul ikan beledok nanti kulu yang ngeju nakak gerugu batu galam berpangkok. Nanti kilik-kilik yang ngambar ni pasang nguok. Nyalai kita ke belak ni ngau berita gemian ikan beledok. Ndak kalau meniti ke nyawa dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam. Tak kena-kindang pesingan lengan kanan jari ngangkang. Aku ke biau kita ngusul jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mua kita ke petungok duduk merbangkang maik betis dari kepedis kru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam budu berendam lempuang balat meradang. Nyalai medak aku kesumbuang bakal kena masa tuguang tekan pengabang. Nanti dekak. Nadai ke salah kita nyemuk aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Pedak kita dah gemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngeju nakak kerugu batu kalam lintang. Nanti kilik ngambak renik pasang ulang. Nyalai kita ke belok nengok berita gemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layar medang. Lebuh jawang nyaru arang, begau nyaru amau nutu abu mayat kalan. Nyalai nyerita petang di penyerang rumah lelengi lemai kemari. Di aku nengok sedak kenbiak tak ragak bantik-antik sedak ketuai berkumbai berbaik-baik. Dan baik sedak aku ngalup betul-betul ikan lensik ngempas diai ria menunggang kenok. Gagal, mai aku ketawa nelengak kerasok sengkik ngelik. Demok aku ragok, panggung sintung baik aku lanji. Datai dah dien, nadai aku medap kepai kan lansik ngempas di air riam dalam. Tang kadang nak nyok jedok kita tuk di ayok. Kiri gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyik ke peseni nampu dan. Nyalai lemai kemari nyertari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami dituk dengar kau cedek kenemia tak ragak bakal kawung cedek ketuai berkumbai-kumbai serimai panjung. Debaik sedak ke aku ngalau jeliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan. Nyalai gagong ke aku ketawa nengok kerasa ujung dabung. Debaik aku lanjik demok aku rajak ragak di panggung aku ngasin tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai ikan aduang mandik berkecimbung. Ngempas dendong di lepung pelok kerangan. Kadang nak kita tuk dia ayak medung. Digelok kurang gagal pelambok. Tapan petenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempaluang lempai gulung tali besaran. Nyalai lamok kaki kodap berdiri di segi. Tikai di kerembai anyam pesit nyingkang kebulang ngincit ketumbit. Aku kemiau ketak kebukudukau duduk berpingit. Kita kemai ati gagau balak rio udu gaget melo gawai dayok ngintu gawai bernasit. Aku kemiau yang semang kita arip belakang ulang ketumbit ngambil ke yang tinggi kita nak malik. Nak mai ati berbalik ngeransit mimit. Yang kanggam kita nak mai ati kidan tajam ripnawan gansai beruit. Laban biau aku tu. Pukai biau ngepok biau biau. Tu guna nak biau apai sabit kayat ancung selomba belit ni orang kelandik nyayat langit. Besaku merapit sesta nadai pesapa.
alai lama kake kodam diri di segi tikai di kerambai perampuk seribu demo kita semua duduk nunggu aku ke mendok belakang kita ayak jang ndang mengkang kindang-kindang tinggal kelatang baju belodo kita ketungkat kumat besi sentuh kita ke gagaria recah do kita ke meloh kawai dayok ngintu tahun baru aku ke miau yang semang kita ke gulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita ilok dia menjadi nak mai ati kudik ke berbalik ngerensi udu yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besi skru laban biau aku tu ukai biau piau biau sengapa aku kena nak biau raja sentuku dokumen rebeku bunso raja petara amat terdapat jaga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngeselin jauh jauh manuk jelayan semua bala dayak tunggu iban nari lunuk nyentuk keberam aku nemu kita dia tu udu rindu berimbai duduk ngendam berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung mengkang berjuang berdung lampit Jerman mendok jari empat kita meruan bertungkat kepian lawik dawat bakau bersuran mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balau kita palok kita ibu mau lengok-lengok ujak sugo ampar leko marik merejan ngambil ke yang ke kita nyelok nak mahi ati jahe ke kudik ngeransi kidan yang antung ke kita nak mahi ati kena tentu nonton di perambu papan di balan laban aku ke miau kita ngeselew jauh menuk jalayan kita ke perami ngintu tahun baru gawai ban tu bugulai ngedusun kedazan ngintu gawai keamatan kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bugulai ngomnyadik kita berdayuh kelabiat kenyah ngokayan nyalain nak kebusung layak lelok aku kemiau kita ngeselin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tugu iban bala dayok hari lunduk nyentuk ke sabok hari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakau aku undang nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo rensiang berpedok medok belakang ya kita ayak jang tak mengkang kinang-kinang tegak kelatang baju tayok medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok medok jari empat dengan kita meruan bertungkat ke pin naik dawat bakal lama ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransi nyedok yang antung kita nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasok laban aku ke miau kita ngeselin jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu kita ke ngintu pengalami hari gawai dayak maya tu tahun 31 hari bola lima ke bersolo keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama nyok ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayok ngamik kenonton di kandung papa rasok di batang gelenggang Sarawak lelingok uji tentang dia kita ingat pebulang mata medok ngamik ketembai kita medok manyuh utai dipakai barang pok tau kai seminok nakaknya ngamik ke kita oleh muai penyerkang ngidup ke penyerakup lalung matul ke kawul ngamik ke simpul nak terbukok muai penyerentok pedok kita ilok pemanyuh pengabang nyok petang manyuh diketupang bungai lengok nyok kelai kita ngintu tahun baru gawe dayok pedawak dah nak rakung kenyalik liok ke pegamal lingok-lingok nerimok gelok bujang burung kenyalang nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah nak bakal bergayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sekeluang tedung nagau sapa batang tansak kenyalang kenyalik raka lantar kenawang gular biso dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa usuran kelau-kelau mesan kebesara tali tekang ukai nari kita ke nontong di perabung rumah raya aku minta sumpah lalu samping agai petara laban kita itu udah rugi munuh serenti babi sekali sepo udah tumbang petugang labang manuk bandar padahal dia kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bokir cenagir ngambil gambar terdung balu mantuk ngeju padahal dia roh rumah dia cukup manah tampak berendah di pandang lampu lebuh mayau petang ilak tahu kita nginjau lemaba lau angkat nimang entak ke batang tungkat bolu hantu awak ketindai ngangau taro bunsu biku ngambil ke kita gerai nyamai minta kayu suman lanan kayu guru bekas untukku nyalain tip umai lah kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo tip dagang tak berasai tak upang kita numbang ke gudang ringgit kubun tip sekolah pas perso masuk yu nyok baru kita landik kira besi penemu lalu dipadu kurang bagai ulu gagang tumpang
Ke dia tu, baru ku miau kita ketua ayah ke perintai duduk bersama. Bertong ngesedok ke daro berbak ngesedok ke nembia aku kesal dijungkal rentak-rentak dado ke beraso ke haru ngarung ke kecia. Dalam ke berendam kerak-kerak ku aku, aku miau kita ngeselia jauh manuk jelak. Tang ke penemu orang ke mansa baru rebak udah ke biak. Medok kaki kita siap berani tadau sebakau sebakau tiga bersepak. Ku sedok ndam jelak bayak boyok anak bujang senang. Agai ke aku miau ke tau ngeselan jauh-jauh manuk kakau. Ku aku ke manuk kakau. Tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia. Medok kaki ke siap berani tadau peranggu tiga dilah pecah berjang santau. Ku sedok ya tu ngeselan jauh. Ijau manuk entis kakau. Pemaduk nama Biring Kurunggang. Nyalai kenak-kenak jari kibok tunjuk satu aku masa ketak ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau ketak ketuai. Dia panah ke perintah lomor satu nemu. Miau petara ketak kenyadi konselor balap mancar kaban pengulu. Nyak orang kena nemu ngaduk tunggu serta ngota benda timbang. Ukai nak ketak kedegelok urap silar. Ularin kurudu, serau nipu, mantuk ngeju, ngebu kerau, main bergegok, numbang ke batang, lambok isu, nemu pesu adat lambok, matut ke pengerentang, ukur timbang. Nyalai kena-kena, jari kibok, ujung kudung, ku masa ketak muka, duduk bandung, maik betis, diri kenyo pedis, kerampit kes, sabung patung. Laban lambok, aku ngeluluk ke kita, ngau jakuk, tampung serengung, nyalai kita, ke dikelok, aku ngep tugang labang, nanuk papa nyenebung. Kena tandang, datuk temunggu kanang, kesimpang batang, baru sengkang, remang pernatung. Tang kemaya hari, kemaya pagi tu dini, nyebakanya, menua kita nadai, menua ilik, kita nadai lagi, dalo reni, kumab sabung, menua ulu, dan ngetu, sempat guruku, karam tugung. Nyalai gelai, kita nyong ulu, kebeliok bumai, mokok peguang, kita nyong niri, kemengeri, mokok kampung. Labah dinduang, kita nyong landik nanung, namun rupung, nujum pemensang. Agai kapal-kapal terintiang puting dabung selekang ku miau kita temenggung balap mancal kita lebok ngampung prabung rumah raya nanti semak kita tampak reta nanti jauh jalan nama nanti lemai kena kurang tak kalak kerempat tikai yang jauh sana tinggap limbang baku temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga laban jaya kita lanyak madah kata perintah letih kubah singkat dunia patut ku jekuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok ku jekuk dayak rindu ketawak sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara netih kekalih ubah dunia kena bawa singkat pemansang agak ke kaki aku agak kenyir segi tekai di kerembai anyam berlebak aku masa kata ketuai keperimpai duduk bangsa ansak. Kita terlebok ngempung prabung rumah pandak, terlebok ngempung pawung burung nibak tempat nendak. Nanti pegawai terlebok ngumbai apai si guys, duai apai pandak sergata, terlebok denjang anak bujang lembaman nendak. Bok panduang gelong lumpung ngampam subak, terlebok menuh serenti babi biak, pedak hati atau babi. Petersit nyati manah berak-berak, kelalu nampak bakal panang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Jalan tip taro manang aku kembau. Aku kebau ngeselin jauh-jauh manuk lebang nyawa ketukang nangkap semangat tip taruh lembang kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk menang nyok naura tukang serta terbilang ngentak ketungkat nanti orang kegawak bupias pengerai kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk tawai nyok ndang ura kepandai mulai ke pengerai main berubat nanti sedok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk seriban nyawa keumeran keturan leka surat ngajar niap sedok kegawak bupias bomai bertanam, kebau kong selin jauh-jauh manuk jelayan, nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada-lada. Nanti sedak kegawak nyari sedadu, kebau kong selin jauh-jauh manuk sidu, nyak orang kenyagau kubung mata ke garis menung. Nyalain nanti orang kegawak bupis kampung, mudahnya kebau kong selin jauh-jauh manuk sematung, nyak orang ketelebok ngelindung kampung. Aura ketelebok ngelindung kampung bawang, ngetung lumpung ramuk segala. Nyalain tip taro nembiak sekolah kebau kong ngeselin jauh-jauh manuk bandar. Nyak orang keng lalang kau lekau tesok. Sidok gagi pekau jengkak gamal lelingok nyangkau nadiang sedap besi dembiang petaro. Niang pengulu limbing impar ipar dampok kena padu niang pengulun tigu cuk nukok kena. Kenang agak goyang manik simpang batang kelekok. Laban labo sidok besi sekolah kenyar menyok anjung rekebetung.
ngumba aron nanga paso udo tuan kamno kamno pantai sabo datai dia nyo dabai ura ninjau ndak lamo are temparo pucuk tiang dabai ura niki kubu pis gagau demno tanah serio kanu ko jakok berita tua gendak medak prabuangnya kelepo-lepong rapas pedak 19 depok 18 pesundang dia ni dabai ura niki tanggap lakau lantak gempanang tekang mau mudak kuak-kuak ke tanggap jamban belitang bertemu nyalo buncuk kambok tuai lokai boban banan borak palak ngebongo lalang bidang nyalai kepai-kepai cunggai tunjuk cawit aku miau kita ngusulnya hujau manuk papit mansok mau kita ketungok duduk pepingit aku kemiau sedekan biak berkejengka agit mit laban hati sedekan berani tolong makit tunjuk ngangkang sedek yajak jang telbok milang wang itu duit berebut malih je sepit riat-riat nguyang kepilau kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai anyam di tas miau sedek kepekedugau duduk di atas sambil miau sedek kena biak kepejengka agit rumpas laban hati sedek keberani tolong pas jaring ngangkang sedek ilok milang wang ngitung duit kertas berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon kekudo nyok ke dikerinduk kesedak kerinduk dipegagau kesedak kedaro ngasuh lesung habis tempaluang capan baduk nganyam timpok delkok buai semua nyalain nak lejuk ke nyawa aku ke nyadong ngalambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gege nyerobok kitai ke ngulu gawai ngintup ngerami itu nyalai tanyo lelak ni aku terdek cia kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh asai ke nanjak pasal menuh asai ke nikam mutai jauh asai ke ditaban ke rumah runtuh aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh manuk berjalak beluh tu tang kate ku nak berkanyok dan kebakau bermua bala guluk manyuh nondok adat gelanyang manang sayuh ngait ngau petara raja selam petuh nyalai kita belok ninga berita gelanyang manang sayuh ngau petara raja selam petuh nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh ngebuan tukul dia kena ngebuh ngebuan tempan dia kena ngerubuh ngebuan peputan ruan pengesuh nanti kita tabin semenak dikambuh dan nanti sakit lalu sepuh ngambil ketubuh kita kukuh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya nyalai nyangkau kita kebisik jahit burung salah tenung jahit mimpi salah hari jahit igau nyandau pendiau jahit kenyap salah pengangkat tembuk baduk terpangkau tertunggok terlempai terpanggai bermanuk tu nyalai kita aku sampai ke kita di sebuang-buang tanah Sarawak tu kita itu ditampuk mana beduk ke pucuk bawah jenggi di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari ditanggung mana celung ke lepung baru hari dijaga mana menjaya ke singkong megong ledi nyalai ambung buah ambung kudu minta tuah tambah gayu selamat gawa dayo gayu guru geranya main nguan-nguan

Segulai Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai hai, di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti nanti kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya melantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukuang. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dolin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu untuk pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri-beringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Lutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat ngintu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari, selamat hari kawai.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu beri pesan selamat gintu dari gawai daya. Agai semua kita bangsa daya, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayu kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Pengasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Jangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi. Dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak, ke perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine dia. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Mai kita kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Biliak sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti yang nyak mai semua rakyat semua bangsa nadi milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujur ke jaku aku ngari ke Kamis Biliak akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban keriau bandar negeri tau kebun menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai ya.
1: Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga yang khutbah khas ya, yang ada 2 ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlima Rentak Betong ya. Yang ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah ke-6 menyebut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong lah. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke-14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Sudin Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila boh kita nyan riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabe ke penglikon jalalu untuk jaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Ini aku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke Kak Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri

aku terbawan mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub empat Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Hariwan.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa gaya. Engau awak to, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengera diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kitai semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Riri Senlayang dekat Meri. Selamat hari gawai kaji semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuan. Oh.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tembok kita ingin tu gawai Dayak

Iban Sadaya di Menua Sarawa, buat semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji kita gawai tahun to, gayu guru gerai nyamai, tentang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Pengerah Pagi YFM.

Semiap pagi hari gereja Anglika kena ke 1006. Keterbatu aku dulu kemari semalam pagi dengan semua bala peninga. Aku meri selamat hari gawai mengok dengan semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mengok ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku di nindur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke pemanah ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambil kita ya. Allah Ta'ala, Tuhan kuasa, Tuhan kepun penatai, semua kami misio, setahun Tuhan menggok, nyadi ke pemulai kami. Kami digagok, nitia kegamal Tuhan, kami terima kasih ke hari sehari itu, tumai hari lebu Tuhan, ke udah ngagok penerang, lalu mendok, ya nak maduk mana. Tu menggok hari lebu penampak ke mancar pagi, nur kami temu ke kubur Tuhan dah puang, lalu temu ngau Kristus, penampak kebenar. Buk kami pengawak Nuan nakok mana lalu perinduk Nuan mengkang belamoyo sambil itu pintau kami rumah anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 4 bergah dia baca bu ayat 38. Lembu Jesus sudah tinggal ke balai gempurunya. Ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angat. Lusidak nanya Jesus pasal ya. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebuh padam mata panas semua orang kebisi pangan ke sakit. Laman maya macam penyakit. Mai pangan sidok ngagi Jesus, ya lo ngengkah ke jari atas kena biku sidok. Lo ngerai ke sidok. Hantu mengak pansur di maya orang, lo nyerawuh, nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidok, lo nak nyagi sidok berjaku. Laman sidok nemu, ya nang Kristus. Bu urung rerak tawas, ya angkat lo mupuk ngagi dua siti ti sunyi. Orang mayuh lo begigok ke ya. Ibu sidok sudah tertemu ke ya. Sidok lalu nyagi. Ndok nyagi ya tinggal ke sidok. Taku ya berjakuk ke sidok. Aku nak tahu ndok megok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagain ngeri bukai. Lamanya ke buah aku dikirum ke. Nyala ya majak nusui berita mana. Dalam balai gempuruk. Di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami no dan nyago dan ngagok dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu kita kena kami ngelala nitih kemerdekaan Nuan merik kami hati di merti ngambil ke ulen nitih kemendar serta ngepenekaan Nuan apa yang kami mengkang semiang ke menua dalam dunia itu lebih lagi ke menua-menua besi penyarut jamaah itu. Sembiang ke semua tuai-tuai ke bagai menua. Ngambil sidak ya oleh diri Nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta Nuan Tuhan berkuasa atas semua ke jadi ketuai mengok. Ngambil sidak ya berpegai, berpanggai, beriri Nuan. Ngambil sidak besi penemu ketua-ketua sidak mutar ke penusah dengan penyarut kebisiknya di kami bersampi mengapai minta orang itu semua ke kena penusah ke Tegal perang dengan penusah bukai sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di serga kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan jadi me penekak Nuan, maka dalam serga, punya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari,
Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkahanlah Allah apa yang nak ngurul kudus, nurun atas kita semua. Sari itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat belagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik imbak. Nentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bak benua Malaysia pihak megak ambil di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu enyak pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai temalan menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon nyak tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang mak berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak dia bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Hari Gawai, Hari Artis ANP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Gawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu andur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempur ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebilik ngau mega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikenak ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Jerombak Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergolai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Nang bakal selama muka tusun program kita 7 pagi tu lagi maca pesan pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Gawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar Hari Program ke dikeluar ke bak awak penggerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu muka angka kita bisa ngusung bala kaban melayan ngarap ke samanya ke penglikun lebih lagi kita ke bertengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi udah sebingau atau ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Hanya diharap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun kita empu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan bak Hari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu Gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku ngatai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu Gawai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densita Mumta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami ari Wife and Ivan di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu hari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemandah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lebuh Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutuang, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kunselah Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lebuh Antu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Aku saya terima kasih lalu kat merik selamat Hari Gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu Hari Gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan lalu adanya aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nanti diriknya nyonya mai apalak nyonya mai baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak dan seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya Hari Gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku ditu ya nyak ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat Hari Gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026.
4: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Parlimen P202 Sri Ambil.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana pejalan kita? Pilih tau ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aik bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung bakal bukit, mengkat neraja. Berkebung bakal langit.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: pelbagai rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya di apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya, pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai tu elok ya, ba rumah sidempu inyok ba batu 2 jalai KGD nanga stra semraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya, ba rumah sidempu inyok ba batu 2 jalai KGD di nanga stra semraduang bintangur. Okey, lalu pesan kedua tu peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang, Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke siri agi berkaul ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu ianya 013-686-5002 tau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi pak rumah sidempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rubin anak Igun atau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila ya 2 bulan 6 2026 lalu dekat kubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu elak 3 bulan 6 2026. Okey, jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tahu ke Uca na Igun balumur 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megak nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut di Tumagang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila 2 bulan 6 2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah bunyau nanga entabai ya lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidempu ianya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergilak ya, bawa penam Anglika St. James. Jadi penerang ke sili agi mega kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang pu bal umur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubu Antu ngau mega kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di rintai ke Ditok Magang jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di Sengai Pala Mayu ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menawal. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Sehari tu ngau mega pergila ba rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026 jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngakai Lini anak menawal ba umur 013-886-7157 tau ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-6821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu mereka menuju kaban belayan di Seratan Luar ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang Erickson Ambu anak ikuang udah nadai jadi ini yang tu dekat di Sengai ba rumah satu Malaysia kapit sari tu ngebeka pergila lalu dekat kubur kari tiga tu ilak ya. Okey nya mega pesan ke bisi di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berperindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Hari Ricky L gawai jadi kelambang. Hari ke terubah kita ikan nyambut hari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku nak tanya ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya enyak niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sedempu enyak ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sedempu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Emilia Wiyuang anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilok ya pak rumah sedempu ianya pak Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pak umur 0113703 7018. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil terbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke apai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Jembun anak lekuang ya, Jembun anak lekuang mandi pesan tu pada ke pengawal berantu ke niang bini ya ianya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah anak ya inya bak batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jespin anak Jembun balumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur nya tadi menggap pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu muka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut Rito Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan atau ke Apai Lau dekat diatur 26/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jem Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan muka ke diterima dari peningkat kita ke pagi tau.

0: Kay ti nyamay ngaw asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utay tumbuh asal.
0: Tepung kari mano ngaw kari daging babas, kari daging ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gaul tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven, anak nuyang, madah ke BT tau ke jenah anak nuyang, BT tau ke jenah anak nuyang, tau ke bini Ali anak lubuang, udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam perkila 2006-2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Steven kampung Paliang B, lalu dekat dikubur kari tiga atau ilak ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang, madah ke BT tau ke jenah anak nuyang BT ya, tau ke jenah anak nuyang, tau ke bini Ali anak lubuang, udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paliang B, lalu mayang ngubur hanya pagi hari tiga atau ilak. Okey, hanya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu kena merindang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lantiang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kak merik jakok lalau. Nanti kita udah seringau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat baratau jalai, jadi pesan tu datang dari Iban Bidia untuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
6: Katru Batu, Batang Berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau Jalai Balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peningah isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersararak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa kepangan diri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ilak. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak program itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliku diri, diri sebilia serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau mana nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan mana. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba maya lelak, ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerugak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tingkena kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikenak nyukung pemansang ekonomi digital menua. Yap jakuk menyinya bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung dari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakak kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebih datai bak ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai dembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, laban pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD penglama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom. Kena ngada ke pengerja pengawak TBC pengelandiak berkenak ke teknologi tinggi. Siko jurutera dari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuknya kaum hari tip berjalan ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalan balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas bak jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakak kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benuang diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayu agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngau bahasa ketinggi nanti dibanding ngau 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil ari perambu pemansang ngau penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nya alai nembiak Sarawak digawak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nempak bangsa serta pemansang menua. Perkara tu dipadah buat jakut pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebiliak bergempuru. Lalu gaunya legap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak. Tik berpelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang tik komprehensif berguna amat. Dikenal nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang tik bendung Jampat Ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari tik nyedia ke infrastruktur, fasiliti, belajar enggau peluang ekonomi tik besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngap pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikenal nentu ke Sarawak terus tegap, serta boleh ngada ke mayu hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi Raban Nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawak Sarawak malam mensana laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang ari kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, 5 ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiak nitih ke Section 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Section 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke angus lemak mari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu urang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba dari Balai Bomba ngau Penyelamat BBP Betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tikmit nuju palan penusah tu tingujung ke perengkah bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagandurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi temu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi agi dipansia. Kena gujung ke berita batang berita dibaca baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakan berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket Rubahya diadang tembuk kena tahun 1990 tembuk ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajapan pihak penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik penglantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu berindi hari fasiliti modern tibisik bak Padang Bilun tu. Yang kawam dur ngantik ke besai, sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikenal bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidekat nemuai ngagai pelilih benua bukai ke ngelingik Sibu. Bakal kapir egau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: miring pagila. Tau ke, ginir-ginir kaku gambut kainnya ngami kagi uliah nur nepu siti agi gari. Nyak naka seleka jaku saritu ianya ginir.
1: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22.
3: Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kerajaan raja kita. Raja kita.
1: Raja kita.
0: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas. Ini ada juga 12 hari bulan, hari 5, tempat masjid seluruh Sarawak itu. Ya, tempat terimanya kepada aku dulu, ini majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ini kena 13 hari bulan, kira pukul 11 pagi, bertempat di Dewan Pengurus Rentak Betong. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 hari bulan, kira lemai lah, pukul 6, kira pukul 6. Ini kita di tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6, majlis jamuan teh, dadu ke 14 hari bulan,

0: kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Okey, aik gawai hari Agustin berikan gau Jena Rino Jeraki. Si, selamat hari gawai, si.
1: Yeah, selamat hari gawai, Sam. Selamat hari gawai dengan guys semua peningat. Salito 1-6-2026. Yeah. Salito, harap ke wayuh main peningat bulan dengan tua pagi tu, Sam.
0: Ya, harap ke bisi ningal kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu. Mayuh kita ke Kiru. Yeah. Lalu ke Salito. Tadi hari keterubah ke dekat nyambut penatai bala temuai kini. Lalu malam tadi kita mereka ngirup air pengayu berserumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebili ya banyak
1: ya man di berumah panjai dan ya cukup ramai Sam baka berumah panjai kami di seratuk din keluar nang ya cukup ramai pada aku grup WhatsApp nyau sesengit hati kau pulai kan jadi dah
0: tertengut hati kau pulai ni sih tak nanti ngawak apa kita ke kawak tahun tu ngawak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya nanti semuanya kemisi magan ada orang ke ngintu
0: betul
1: kita pun konten okay.
0: Kita ke kawak tu nang merindang peninggal tajak panari gawai kita nang tetap merindang bala peninggal kita ok sekali lagi merik sama gawai meh ngakai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi
1: ya
0: ok jadi bak program kita ke pagi tu si
1: jadi program kita dah tu lagi kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg
0: ya berungkah dari pukul 8 pagi tu lagi ni
1: ya
0: lalu ditangkan ke Mekah tando drama YFM
1: drama panda YFM pulai meh anak
0: pulai meh anak
1: tajam pantua lagi mengkang berkonti kita
0: tahu untuk nuju bala anak kanda uliah pulai
1: ya tahun ni ke jarang pulai hanya nang ya mana meh kanda hampir mendiang ke drama panda di malam Sam pukul 8 malam atau dengar tanduk ya pukul 8 setengah tu lagi
0: okey jadi sehari tu mega IC ni ngambil ke kita sama nemu hanya hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkap hari pengada yang di Pertuan Agong 1/6/2026 mayuh hari sehari itu kemari hari Wesak maka 31/5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke mengkai pengharap Buddha jadi berdahul kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperinan dulu ngau sitik lagu tau ari sauh ben sera kawai